0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Nini, warga Desa Plandi, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya trafo yang meledak dan terbakar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PLN ULP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
5: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, Begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif, simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Ketemu lagi di Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan Mavindo yang kembali hadir di edisi hari ini, 6 Oktober 2026. Saya Dina Ahmad yang bertugas sampai dengan jam 10 pagi nanti akan membahas tentang membaca modus penyebaran judi online tersembunyi bersama dengan kawan-kawan dari Mavindo yang sudah hadir bersama dengan saya di studio pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah tema yang sangat menarik karena kita lihat di sampai dengan saat ini saja data

0: cermat gitu ya. Kadang banyak orang juga yang merasa bahwa aku gak ngapa-ngapain, aku gak pernah pakai judi online, aku gak pernah ngikut judol, tapi kenapa NIK aku dipakai sama orang lain dan terkena tunggakan tanggungan yang begitu besar, begitu banyak. Nah, hari ini kita akan obrolkan dengan topik netizen sadar membaca modus penyebaran judi online tersembunyi bersama dengan kawan-kawan Mafindo wilayah Jombang yang sudah hadir bersama dengan saya. Saya sapa dulu, ada Mbak Halimatus Saadah, relawan Mafindo Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ima.
1: Selamat pagi, Mbak Ida. Sehat ya, Mbak?
0: Alhamdulillah luar biasa, Bu Guru.
1: Selalu ceria, positif ya. Banget.
0: Terima kasih, Mbak Ima sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di sela-sela aktivitas mengajarnya.
1: Betul.
0: Karena masyarakat juga perlu mendapatkan asupan informasi yang benar terkait dengan digitalisasi ini dari kawan-kawan Mafindo. Terima kasih ya, Mbak Ima. Mas Sam Surya Alam Maulana, relawan Mafindo Wilayah Jombang. Pagi, assalamualaikum Mas Sam.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ninda.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, sudah
0: agak, sehat kembali ya?
2: Iya, sudah mulai mendingan ini.
0: Hati-hati, yang sekarang itu kena flu itu memang beda kayak dengan dulu ya flu-nya
2: iya.
0: Sekarang itu ya. Agak nah, lama.
2: Iya, namanya macam-macam.
0: Nah, juga. Itu dia. Baik, tapi hari ini kita akan ngobrolin tentang judol, judi online. Sebenarnya udah cukup lama sih isu judol itu mengemuka, juga diperbincangkan oleh banyak orang. Cuman sekarang memang kita harus lebih waspada lagi. Beberapa waktu yang lalu itu ada, bukan judol kayak gini, ada salah satu teman saya ternyata NIK-nya itu dipakai sama orang lain untuk pinjol. Bukan judol, tapi pinjol. Tapi saat tadi juga dengar cerita ternyata ada seorang nenek yang ternyata dia mau dapat bantuan kok di stop begitu. Usut punya usut. Nah, KTP-nya dipakai judol. Bukan sama nenek itu tapi orang lain. Iya. Nanti bisa diceritakan ya Mas Sam.
2: Iya,
0: siap. Baik, sebelum itu mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu itu sebenarnya judi online itu kayak gimana sih sekarang ini?
2: Yang saya tahu kalau judi online itu kan macam-macam sih Mbak. Cuman yang paling ramai di Indonesia itu ya ada yang namanya QQ dan lain-lain. Dia semacam permainan kalau zaman kita itu dingdong. Jadi menyamakan tiga.
0: Kartu-kartu itu toh?
2: Iya, kartunya itu berputar. Nah, nanti di ketika tiga ini warna apa, gambarnya sama, dia dapat poin.
0: Bukan yang kartu remi itu kan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan yang kartu remi?
2: Iya, ada lagi yang sekarang itu yang kartu yang dari China itu apa, yang kotak-kotak itu? Mahjong.
0: Mahjong.
2: Itu juga ada sekarang.
0: Itu mainnya pakai gitu.
2: Iya, itu cukup.
0: Nah, dulu zaman dulu ya. Yang zaman dulu itu kan ada kartu remi.
2: Iya.
0: Yang satunya kartu yang warna domino.
2: Nah, iya, itu. Domino.
0: Sekarang enggak ada kayak gitu.
2: Domino itu di Indonesia ada, cuman para penjudi online ini lebih suka yang menyamakan warna itu. Apa yang menyamakan gambar itu ya, yang
0: dingdong itu. Ya.
2: Itu karena memang di situ poinnya kan gede. Itu ditinggal saja, misal HP dinyalakan, aplikasi gamenya dinyalakan, kita tinggal, dia main sendiri.
0: Oh.
2: Itu. Jadi nggak perlu kita klik-klik apa, nggak. Dia main sendiri. Selama poin kita masih ada, ketika poin sudah habis, dia otomatis nggak bisa jalan.
0: Kalau dulu itu kan orang judi nih, ini membandingkan dengan yang judi manual ya. Judi manual, orang dulu, apa namanya, kalau dulu itu orang judi ngumpul, melingkar gitu kan. Semuanya pada pegang kartu gitu.
2: Iya.
0: Terus di apa namanya, nggak tahu lah apa namanya prosesnya kayak gitu. Tapi sekarang ini si penjudi online itu nggak harus bersama. Pegang.
2: Iya.
0: Aplikasinya nggak harus pegang aplikasinya, nggak harus ngeklik-klik-klik gitu?
2: Nggak
0: harus. Oh iya?
2: Iya.
0: Ada otomatis bisa, gitu?
2: Otomatis.
0: Apa emang sebelumnya disetting dulu?
2: Nggak, jadi enggak. Selama dia poinnya ada, dia akan jalan sendiri.
0: Kayak orang tanam saham gitu. Beda ya?
2: Iya,
0: beda ya?
1: Ini kan ada yang ditaruhkan gitu
2: kan. Iya, ada.
0: Ada yang ditaruhkan.
2: Ada. Ada yang ditaruhkan. Itu. Jadi poin namanya itu poin. Dan poin ini ketika

0: ketika poin dia tinggi, kebanyakan misal saya poin saya tinggi, Bu Ima poinnya rendah, saya bisa transfer poin saya ke Bu Ima. Nah, ini juga ditransaksikan biasanya. Itu saya jual ke Bu Ima, misal 1 juta poinnya berapa ratus ribu rupiah. Nah, Bu Ima nanti harus transfer ke saya.
1: Sekian.
0: Seperti itu. Jadi dijual.
1: Oh.
0: Itu. Ada lagi ketika poinnya tinggi, dia dapat reward dari bandarnya. Bandar akan menawari. Itu. Rewardnya itu apa? Rewardnya ini poin atau uang? Diuangkan. Itu. Jadi ketika yang menang ini minta diuangkan saja, akhirnya nanti akan ditawari e-wallet atau nomor rekening. Nah, seperti gitu. Itu. Ketika misal itu ditransfer ke nomor rekening, otomatis nanti ditransaksikan kelihatan bahwa ini dari judi online, seperti itu. Nah, ketika contoh yang saya ceritakan tadi, ketika mbah-mbah yang tidak tahu apa-apa terus NIK-nya dipakai untuk judi online dan dapat, otomatis dia terindikasi itu tadi. Jadi bukan terbukti tapi
1: terindikasi.
0: Karena NIK-nya disalahgunakan oleh orang lain.
1: Oh gitu ya. Jadi ini malu nih, gak ngerti sih aku. Tapi saya udah bisa ada gambaran gitu.
0: Iya.
1: Jadi seseorang yang melakukan judi online, otomatis dia kayak apa namanya, beli poin dulu atau
0: iya.
1: Beli apa ya? Beli poin dulu,
0: beli
1: gitu
0: poin
1: ya.
0: Dulu.
1: Terus habis itu ditaruhkan di situ.
0: Iya.
1: Tapi sistem yang ngacak,
0: iya.
1: Yang
0: bedanya judi online dengan game-game yang ada di Play Store yang resmi. Kalau di judi online itu poinnya belinya via dana biasanya.
1: Oh.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah,
1: kalau yang top up game?
0: Ya, top up-nya di via dana. Kalau di gameplay yang di resmi, misal game-game resmi, itu kan pakai yang Google Play. Ya.
1: Oh.
0: Itu. Jadi resmi.
1: Gitu.
0: Seperti itu, bukan via dana dan lain-lain. Itu.
1: Dana aja atau mungkin yang lain?
0: Kalau yang saya tahu
1: dana,
0: iya.
1: Tapi bisa dibedakan ya, itu judi online atau itu game berbayar gitu, beda ya?
0: Kalau game berbayar kan nggak mungkin dapat reward yang bisa diuangkan.
1: Oh, I see.
0: Dan nggak ada taruhannya.
2: Ya,
0: itu. Kalau game apa? Judi online ada taruhan.
1: Ini masalahnya kayak ibu-ibu ini. Yang mengamati anak-anaknya juga harus ngerti itu.
0: Iya.
1: Ini dia top up, abis itu terus misalnya dapat reward, ini bisa diuangkan, Bu. Nah, ini hati-hati ya.
0: Iya.
1: Itu hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Waduh. Tambahan pekerjaan baru nih. Tapi nggak tambahan pekerjaan baru ini. Maksudnya ini memang fakta di
2: kehidupan kita sekarang,
1: kehidupan sekarang
0: ini.
1: Ya,
0: saat ini.
1: Harus tahu, gitu ya. Oke, nah sekarang masuk di fenomena yang sekarang ini, ada begitu banyak masyarakat kita yang bantuannya di stop oleh Kementerian Sosial, nggak tanggung-tanggung, bukan dari kabupaten, bukan dari kementerian. Dari pusat kan, di stop dulu atau ditangguhkan dulu karena terindikasi judi online. Ini gimana ceritanya? Banyak loh itu 1.500.000 loh, hampir 1.500.000 itu. Dan Mas Sam tadi juga cerita, kasian banget kan, ini nenek-neneknya gak ngerti apa-apa, gak tahu-tahu menau gitu.
0: Iya.
1: Kok tiba-tiba bansos saya diberhentikan, dilalah ternyata lo terindikasi judi online, lo gak ngerti apa-apa, nak baikin.
2: Tapi tidak punya.
1: Lagi itu gimana fenomena ini Mbak Ima?
2: Iya, jadi memang Kementerian Sosial saat ini sedang apa ya istilahnya, mengindikasikan, menemukan fakta di mana sekitar 1.400 1 juta ya, 1.490.000 sekian, hampir 1.500.000 penerima manfaat bantuan tunai maupun BPNT itu terindikasi, ini terindikasi ya, Mbak, bukan terbukti, artinya masih ada verifikasi dari pihak pemerintah untuk membuktikan apakah benar pemilik dari identitas atau KTP tersebut yang menerima manfaat itu memang benar-benar terbukti melakukan tindakan judi online, Mbak. Karena memang sanksinya adalah tidak hanya sampai pada paling-paling ini, paling parahnya adalah memberhentikan gitu. Memberhentikan manfaat bantuan yang biasanya didapatkan. Tentang fenomena nenek yang usianya sudah hampir 75 mungkin ya, yang saya pernah saya baca itu kok bisa nenek dengan usia sekian tidak punya gawai, HP aja tidak bisa menggunakan, bisa terindikasi melakukan judi online sehingga bantuannya di cut, ya, diberhentikan.
1: Itu gitu. Kan nggak satu aja kan, Mbak Ima? Betul. Ada banyak ya kasus-kasus kayak gitu kan? Ya,
0: betul. Iya.
1: Itu gimana ceritanya? Lu gak punya HP loh.
2: Iya, lah itu tadi ada indikasi bahwa penyalahgunaan data, Mbak, gitu.
1: Penyalahgunaan data.
2: Bisa jadi nanti kan pemerintah sedang melakukan verifikasi nih, Mbak, ya. Apakah pemilik KTP tersebut memang benar-benar menggunakan atau keluarga, pihak keluarganya yang menggunakan nama dari pemilik KTP tersebut, atau pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan identitas tersebut.
1: Bagaimana bisa sih sebenarnya penyalahgunaan data itu terjadi? Kan sekarang kalau orang mau mengakses pinjol atau apa ya, pinjaman online atau kalau judi online pakai verifikasi ini nggak sih, wajah gitu?
0: Iya.
1: Kan harus ada verifikasi wajah, selfie-nya langsung gitu kan, Mbak Ima? Itu gimana itu? Barangkali ada kasus yang bisa memperjelas bahwa akhirnya kemudian data itu dengan mudah bisa didapatkan dan selfie itu dengan mudah bisa didapatkan. Itu bagaimana bisa dijelaskan? Barangkali ada kasus yang bisa memperjelas case itu?
0: Kalau ini kebetulan kan memang saya ngikuti sih yang terkait pemberhentian bansos itu yang terindikasi judi online. Rata-rata memang NIK yang dicatut itu. Jadi
1: NIK.
0: Iya.
1: Oke.
0: Rata-rata memang penerima manfaat bansos ini kan memang lansia.
1: Iya.
0: Dan tidak semuanya mengerti tentang gadget. Tidak
1: Betul.
0: Semuanya mengerti tentang smartphone.
1: Betul.
0: Dan rata-rata memang untuk aktivasinya itu diserahkan oleh diserahkan ke mereka yang lebih ngerti. Ke anaknya insya Allah masih aman, tapi kalau sudah ke orang lain yang mungkin tidak bertanggung jawab, ya itu juga mengkhawatirkan juga. Lalu sekarang itu NIK ini kan juga tertaut terus, jadi tertaut ke nomor rekening. Itu kita
1: betul.
0: Membuka tabungan itu kan juga ada NIK juga sekarang. Nah, e-wallet juga seperti itu. Jadi NIK ini sekarang memang benar-benar penting banget dan memang harus benar-benar dijaga. Itu makanya ketika data pribadi yang tersebar ini dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, ya dampaknya memang ya besar banget. Itu makanya jangan sembarangan memberikan foto, KTP terutama ya, NIK, OTP. Nah ini sekarang itu ada yang namanya OTP. Ini saya cerita juga, istri saya memang mengalami itu. Tiba-tiba dapat kiriman kode OTP dari Shopee. Nah,
1: dari Shopee?
0: Iya, dari Shopee.
1: Itu akun
0: resmi?
1: Resmi?
0: Iya. Itu baik. Di situ.
1: Padahal enggak login.
0: Padahal enggak login. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya ada dilaporkan
2: yang mau
0: ke
2: masuk gitu ya?
0: Iya.
2: Ada yang mau login.
0: Iya.
1: Itu via apa, Mas?
0: WhatsApp.
1: Via WA.
0: Iya, via WA. Akhirnya oleh istri saya dilaporkan ke Shopee-nya. Ternyata memang ada seseorang yang ingin membobol akun Shopee istri saya.
1: Itu. Sebentar. Itu kan di ini, di akun WhatsApp-nya udah kelihatan kan Shopee centang biru.
0: Centang biru.
2: Itu. Artinya ada orang lain yang mau login.
0: Mau login
2: ke akun istrinya Mas Sam. Di situ kan pasti ada permintaan kode OTP.
0: Kode OTP.
2: Pemilihannya mungkin dikirim lewat
0: WhatsApp.
2: WA. Otomatis jadi, masuk ke WhatsApp-nya.
0: Gitu. Karena kan Shopee itu kan juga ada nomor WA-nya kita juga, nomor HP kita juga itu. Dan ketika Shopee itu mengirimkan kode OTP, itu kan ya ke nomor yang bersangkutan. Itu bukan ke nomor yang pengen nge-hacking tadi. Itu.
1: Mas, pada saat istrinya Mas Sam ya dapat kode OTP itu tadi. Misalnya, itu kan kode OTP ya. Berarti kan kode OTP nanti langsung diinputkan di ini kan, di aplikasi Shopee kan?
0: Iya, ketika ada linknya, nanti link itu diklik dan kode OTP-nya diketik di situ. Otomatis nanti orang yang pengen ngehack ini juga bisa masuk akun istri saya.
1: Begitu. Meskipun dengan perangkat yang berbeda.
0: Iya.
1: I see.
0: Kan aplikasi Shopee itu kan juga bisa double gadget juga.
2: Bisa.
1: Ngeri ya. Lah itu habis itu terus dipakai buat apa namanya belanja-belanji.
0: Nah, itu.
2: Apalagi pakai spell letter, kita yang nanggung
0: nanti.
1: Nah itu.
2: Kita yang bayar.
1: Nanti pakai Shopee Pay Later. Aduh. Jangan deh. Baik. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Bagaimana seseorang itu bisa mengkonfirmasi melalui foto selfie yang biasanya mesti diminta pada saat mengaktifkan Pay Later atau mungkin pinjaman online atau judul itu tadi?
0: Kalau verifikasi wajah itu biasanya kan memang hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu saja. Tapi sekarang verifikasi wajah pun juga bisa dimanipulasi pakai AI.
1: Iya mas, caranya mas.
0: Makanya kenapa
1: bisa ya pakai AI?
0: Iya, bisa sekarang. Bisa. Malah saya pengen iseng-iseng juga, kebetulan kan mertua itu kan pensiunan PNS. Tiap tanggal 1 kan verifikasi, harus setor wajib. Ya. Gitu. Sekarang nggak pakai gitu Bu Ima, hanya cukup foto selfie saja, itu bisa Bu.
1: Apa, Lanita?
0: Kalau dulu ketika aplikasinya belum diperbarui, itu kan harus apa mak? Ya harus kedip, terus harus mulut terbuka. Sekarang nggak.
2: Enggak ya.
0: Nah, ini saya pengen
1: coba
0: pakai AI. Itu bahaya banget. Makanya kenapa sekarang keamanan untuk aplikasi itu kan banyak, di contoh di WhatsApp. Nah, WhatsApp sekarang kan ada yang namanya verifikasi
1: dua langkah.
0: Ya, verifikasi dua langkah dan lain-lain itu.
1: Jadi, ya sekarang juga ada Google Authenticator itu juga.
0: Iya, itu.
1: Itu untuk lebih
2: mengamankan yang login atau yang menggunakan itu memang benar-benar pemilik akun tersebut.
0: Benar.
1: Itu. Sudah cukup aman sih sejauh ini kalau pakai Google Authenticator
0: Iya. Sama kayak Google ya. Ketika kita login email.
1: Nah, ada pemberitahuan
0: kan? Ada pemberitahuan sekarang. Itu. Jadi saling tertaut dan sampai saat ini memang Google untuk safety-nya
2: aman ya.
0: Aman masih.
1: Balik lagi ke judi online itu, berarti seseorang itu bisa memanfaatkan NIK orang lain untuk menjadikan NIK itu sebagai modal untuk masuk ke judi online.
0: Benar.
2: Ya, bisa. Itu.
0: Contoh yang saya ceritakan tadi, anak SMP, kan dia belum cukup umur. Nah, saya gak lucu juga judi online aplikasinya itu di situ ada batasan umur.
1: Judi online?
0: Ada.
1: Tapi ada batasan umur.
0: Iya, ada batasan umur. Itu. Makanya dia
1: berapa pakai, batasan umurnya?
0: 18 ke atas.
1: Oh, 18.
0: Iya.
1: Oh, 18. Aduh. Pokoknya bukan anak-anak gitu kali.
0: Mungkin ya. Bu Ima juga bisa cerita apa barangkali ada siswanya yang apa terindikasi judi online. Jadi saya lanjut yang apa? Mbah-mbah tadi.
1: Terus
0: NIK-nya dipakai oleh tetangganya, bukan saudara. Nah, anak SMP.
1: Tetangganya.
0: Tetangganya.
2: Dapatnya gitu. Dari mana ya, Mas?
0: Jadi mbah ini setiap bulan itu mendapat bantuan sosial dari Kemensos. Nah, untuk verifikasinya kan memang dari NIK. Nah, ketika sering dimintai bantuan sama mbah-mbah ini, anak-anak SMP ini iseng gitu loh, umur saya masih belum mencukupi untuk daftar judi online. Saya pakai
2: punya tetangga.
0: Iya, itu untuk login ke e-wallet itu, karena aplikasi judi online ini ketika menang taruhan transaksinya itu tadi nomor rekening atau e-wallet itu. Seperti itu. Nah, mbah-mbah ini enggak ngerti kalau NIK-nya disalahgunakan. Ketika penerima bantuan itu tetap dapat, beliaunya tetap datang. Iya, tetap datang Bu Ima, tetap datang ke kantor desa. Ternyata di sana datanya tidak ada. Diceklah oleh petugas bank. Itu. Enggak ada namanya. Akhirnya dicek ke desa. Di situ masuk bahwa NIK-nya beliau ini masuk ke yang apa di stop oleh Kemendes karena dipakai untuk transaksi judi online. Itu di situ terlihat transaksi judi online-nya itu apa transaksinya lewat apa, dana, nomor rekening, ada semua. Itu jadi ada misal Mandiri atau apa, ada. Itu beruntungnya ketika NIK ini disalahgunakan dan beliaunya yang awalnya dapat bansos terus tidak dapat, pemerintah desa bisa melakukan sanggahan. Itu jadi kepala desa akan membuatkan surat itu, tapi harus jelas siapa yang menyalahgunakan.
1: Baik.
0: Itu misalnya menyalahgunakan itu tetangganya, ya dia harus tanda tangan dulu bahwa ini yang memakai adalah saya, tetangganya ini. Itu nanti diklarifikasi dulu, disuruh datang itu, terus ada bukti foto juga. Itu baru nanti kepala desa membuatkan surat itu. Nanti diupload ke sistem itu, sistem bansosnya. Tapi tidak, penangannya tidak akan cepat. Mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi itu bisa normal kembali itu, karena proses verifikasinya juga online juga offline, ada kunjungan seperti itu. Mbah-mbah ini sampai nangis.
1: Itu. Lah nggak merasa ngapa-ngapain ya,
0: iya itu. Bagi anak SMP ini uang 600.000 mungkin nggak sebanding dengan hasil dia judi online yang mungkin ya bisa jutaan itu. Tapi bagi mbah-mbah 600.000 itu kan besar sekali untuk menyambung hidupnya beliau.
1: Betul. Itu. Tapi ya, aduh. Anak SMP ini loh, ya apa sih?
2: Iya, itu pengaruh ini lingkungan juga sih, Mbak.
0: Iya.
2: Jadi banyak melihat teman-temannya yang juga main seperti itu. Jadi ya circle-nya yang mempengaruhi dia untuk kok gampang ya cari uang,
0: iya.
2: Jadi seperti itu. Jadi banyak motif sih, ada yang motif dia ikut teman, jadi yang kedua mereka terpapar memang karena anak-anak saat ini kan banyak pegang HP.
1: Betul.
2: Ya. Dan HP itu sering sekali iklan yang muncul adalah iklan-iklan yang berbau judol. Meskipun kita tidak, misalnya secara algoritma kita tidak pernah ini ya mengotak-atik dunia judol, tapi memang seperti itu kenyataannya. Sehingga
1: kok bisa
2: jiwa
1: ya,
2: penasaran mereka gitu ya. Ya akhirnya diklik. Dari situ mereka ada keinginan untuk mencoba. Setelah mencoba kok enak ya dapat uang semudah ini. Nah, banyak hal yang dia lakukan untuk menghalalkan segala cara, termasuk dengan uang sakunya. Termasuk juga itu tadi ya, untuk penggunaan KTP orang tuanya.
0: Yeah.
2: Karena secara usia memang mereka, kalau kita katakanlah siswa SMK ya, itu kan 16 ya, 16 belum punya KTP, pasti mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa mengakses yang namanya judol tadi.
1: Mbak Ima, fenomena seperti ini di sekolah, jenengan kan setiap hari bergelut dengan anak-anak sekolah.
2: Iya.
1: Ini apakah sudah mulai banyak diakses oleh anak-anak sekolah juga?
2: Ada ya.
1: Ada ya?
2: Ada, tapi karena memang apa, kita tidak bisa menutup mata ya, karena anak-anak saat ini kebutuhan yang mereka ingin penuhi itu banyak.
0: Banyak.
2: Gitu. Banyak. Jadi ada tuntutan sosialnya, tuntutan ekonomi, dia melihat ruang apa ya istilahnya lingkungan sekitarnya kok dia bisa terpenuhi dengan mudahnya. Sedangkan ketika dia harus pulang ke rumah meminta fasilitas dari orang tua tidak dipenuhi, maka banyak hal cara yang mereka lakukan, salah satunya dengan judol. Untuk presentasenya kami tidak bisa menyebutkan ya Mbak Ninda, tetapi di pihak sekolah alhamdulillahnya sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk tindakan preventif dari pemerintah untuk menggalakkan ini Mbak, ketika MPLS itu panitia MPLS diminta ya memberikan materi wajib nonton film berjudul Kemenangan Sejati.
1: Tentang apa itu?
2: Tentang bahaya judol. Jadi itu film edukasi tentang bagaimana dampak dari judol. Jadi ada salah satu film yang dirilis tahun 2024 oleh Kemendikdasmen. Ya, karena memang waktu itu marak-maraknya judol di tidak menutup kemungkinan bahwa remaja juga banyak terpapar gitu. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah film yang di situ juga melibatkan banyak artis ya, salah satunya artis Baim Cili itu. Baim Cili itu ya. Jadi di situ diceritakan memang bagaimana seorang tokoh utama itu hidup dengan seorang ayah dan seorang adik. Jadi tidak punya ibu karena lingkungan ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kok enak ya teman-temannya main apa itu, kok bisa dapat uang gitu kan. Akhirnya dia kepo. Kepo, bertanya, kemudian mencoba, awalnya mencoba. Dari mencoba-coba itu namanya judi ya, enggak mungkin bandarnya yang kalah ya Mas ya.
0: Iya.
2: Pasti pemainnya yang kalah gitu kan. Pasti pemainnya yang kalah. Akhirnya dia banyak berbohong dengan orang tuanya ya, dengan ayahnya. Kemudian uang dari adiknya, tabungan adiknya pun sampai dipakai, diambil, dicuri untuk apa namanya transaksi judol itu. Nah, akhirnya ya dia bertemu dengan seorang teman, diingatkan, akhirnya oleh pihak sekolah pun, ya oleh pihak sekolah pun diusut punya usut, ya ternyata dia terpapar yang namanya judol. Nah dari situ kilas baliknya adalah orang tua tetap menerima bagaimanapun kondisi anak. Jadi bagus sekali Mbak filmnya. Jadi anak-anak di awal masuk SMK, SMA gitu ya, wajib nonton itu dan kemudian untuk dikritisi bersama.
1: Oke. Nah, di media sosial, di internet itu kan iklan judi online atau iklan judol itu meskipun beberapa sudah mulai banyak yang diblokir ya sama Komdigi, yeah, tapi masih ada aja kan.
0: Masih,
1: ya. Terutama pada saat kita melakukan memakai aplikasi atau memakai layanan-layanan yang gratis, itu biasanya itu muncul kayak gitu. Muncul. Katakanlah mau download apa video atau lagu atau apa yang gratis, itu pasti itu muncul.
2: Betul.
1: Saya juga sering kali mengalami kayak gitu. Jadi muncul iklan-iklan yang iklan ini harus dilihat dulu, kalau nggak dilihat nggak bisa nggak bisa lanjut gitu.
0: Yeah.
1: Nah, inikah yang kemudian disebut dalam tema kita sebagai jebakan link judi online di yang secara tersembunyi kayak gitu, atau mungkin juga ada kayak semacam link-link yang disebarkan.
2: Iya. Yeah. Betul, Mbak. Jadi tidak secara eksplisit ya judi online gitu, tidak. Di iklan itu tidak mungkin tertulis
1: judi online, itu enggak mungkin ya.
2: Mungkin gitu. Enggak mungkin. Artinya di malah kayak kata-kata yang hook memicu untuk orang itu penasaran untuk ngeklik gitu. Jadi enggak langsung ya, maksudnya enggak ada tulisan atau judulnya bukan judi online gitu, bukan.
1: Tapi barangkali bisa disampaikan ciri-cirinya itu yang kelihatan banget. Wah, ini judol ini. Itu apa? Ciri-ciri yang kelihatan banget.
0: Kalau judol, kembali lagi, Mbak. Penyebaran judol kan ada yang biasanya aplikasi gratis-gratis seperti itu. Mm-hmm. Terus kita harus nunggu dulu untuk bisa mengakses aplikasi tadi. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, Mbak. Dan ini memang sudah banyak terjadi. Kita dapat link di grup WhatsApp atau apa. Nah, masyarakat sekarang ketika dapat link bahwa itu contoh, kalau di grup kami itu ada cek
2: fakta
0: apa
1: cek bansos
0: lowongan SPBG.
1: Iya.
0: Ada lagi cek penerima bansos itu. Nah, ketika masyarakat ini dimudahkan akses informasinya, wah, dalam artinya aku nggak perlu ke kantor desa untuk tahu informasi ini. Nah, kalau tidak hati-hati, di situ diisi saja semua itu NIK dan lain-lain. Padahal itu dia akan mencuri data kita untuk mengakses, untuk mendaftarkan nama kita ke judi online. Itu jadi dia main pakai nama kita.
1: Lulululul.
0: Seperti itu.
1: Nah, ngeri banget.
0: Itu rata-rata kalau yang sekarang WhatsApp linknya itu WhatsApp
2: menyamar sebagai informasi resmi ya,
0: kayak
2: dari Kemensos.
0: Iya.
2: Dari
0: itu. Kalau di aplikasi apa di cek penerima bansos, kalau memang masyarakat pengen tahu saya ini mendapat bansos atau tidak. Sebenarnya di aplikasi resmi pun ada. Itu.
1: Di ada Play Store kan yang ada. Yang dari Kemensos kalau enggak salah ya. Cek Desil.
0: Cek aplikasi. Bansos. Apa saya
1: bukan yang Desil, DTSN itu ya?
0: Ada, nanti Desil juga masuk di situ.
1: Itu aman ya kalau itu ya?
0: Aman. Aplikasi cek bansos.
1: Aplikasi cek bansos.
0: Iya, di situ juga. Nanti loginnya juga safety banget, ada verifikasi apa finger juga. Di situ nanti akan muncul informasi mendapatkan bansos atau tidak. Itu
1: kan kadang gini, ada ciri-ciri khusus gitu ya. Kita lihat domainnya.
0: Iya.
1: Domainnya. Kalau domainnya go.id atau mungkin kalau com aman enggak sih?
0: Kalau pemerintahan
1: go ya, kalau pemerintahan
0: go.id
1: gitu kan. Go.id gitu kan.
2: Alay gitu loh.
0: Iya.
2: Linknya tuh kadang sedikit alay.
1: Agak-agak alay.
0: Iya. Abjadnya biasanya
2: ada
0: random.
2: Tambahan satu.
0: Iya, kecil besar seperti itu.
2: Misalnya sekarang gitu ya. Sekarang G-nya banyak.
0: G-nya double.
2: Gitu.
1: Terus ada yang tengah-tengah pakai huruf kapital.
0: Iya. Seperti itu.
1: Terus ininya, domainnya itu kadang-kadang juga mencurigakan, bukan yang go.id ya, bukan go.id tapi mungkin com atau apa.
0: Iya.
1: Sebelumnya sebelum com itu juga ada sesuatunya gitu.
0: Itu jadi memang masyarakat juga harus tahu mana yang memang link resmi dari pemerintah, mana yang link ini terindikasi bahwa dia akan mencuri data kita. Itu kalau dari pemerintah kan sebenarnya mudah sekali mengidentifikasinya, jadi go.id itu. Kalau di luar itu jangan diklik.
1: Itu kadang-kadang juga ada yang muncul di email, Mas.
0: Iya.
1: Di email itu misalnya kayak gini, Instagram Anda akan diblokir. Silakan Anda hubungi link apa, klik link di bawah ini untuk mengaktifkan kembali, jangan sampai diblokir. Tapi di situ sama kayak Mbak Ima tadi bilang, pengirimnya adalah official account. Misalnya kayak yang tadi kan Shopee udah centang biru kan di WA. Nah, itu di email itu Instagram ya centang biru. Emang itu masuk phishing juga ya?
2: Iya, kan emosional kita yang dimainkan ya.
0: Iya.
2: Kita kita supaya cepet-cepet mengakses. Iya.
0: Itu terjadi ke istri saya yang waktu dapat kode OTP. Dia panik. Itu dia panik karena ke chat dari kode OTP ini nggak cuma satu kali. Itu sampai tiga kali akhirnya karena dia panik. Saya kasih tahu jangan panik dulu, coba cek. Itu akhirnya dicek, terus dia laporan, dia ke security-nya Shopee, dibantuan atau apa itu. Nah, di situ akhirnya dia dapat semacam surat dari Shopee bahwa akunnya istri ini akan dicuri datanya.
1: Oh, Shopee bilang begitu?
0: Iya. Jadi sampai mengeluarkan surat seperti itu tengah malam itu. Akhirnya demi keamanan istri saya diminta untuk ganti password itu, PIN diganti semua, terus verifikasi juga lebih diperkuat lagi gitu.
1: Kayak gitu ya sekarang pencuri itu.
2: Itu tadi saya kirim ke Mbak Ninda, mau berangkat ke sini Mbak itu tadi.
1: Ini apa ini?
2: Saran dari
1: Bansos PKH. Untuk seluruh masyarakat Indonesia 1.500.000, program resmi dari Kemensos dan tanpa pungutan biaya.
2: Itu dari logo aja sudah kita kadang nggak bisa membedakan ya, padahal itu phishing sebenarnya.
1: Iya, bagus banget ini.
2: Kayak asli gitu ya Mbak. Oleh karena itu masyarakat harus jeli ketika ada informasi atau share dari grup, jangan kemudian langsung klik. Nah, ini bahaya ini. Kalau diklik sendiri dia yang berbahaya, tapi kalau di-share yang berbahaya banyak orang.
1: Ini jadi ini kayak semacam link bantuan-bantuan begitu ya yang di-sharekan di WhatsApp, kemudian ada linknya juga. Ini saya coba baca linknya. Pendaftaran
2: sekarang.ggg.com
1: gitu ya. Nah, ini kan udah aneh juga.
2: Aneh.
1: Klik daftarkan diri anda.com. Ini kalau lihat domainnya juga udah aneh.
2: Aneh.
1: Daftarkan diri anda.com gitu.
0: Iya.
2: Dan tidak periksa, semua masyarakat paham loh.
1: Paham.
0: Iya, benar.
1: Periksa.pendaftaran.sekarang. Sekarang itu kan kadang kita juga lihat ada kayak semacam itu loh. Link pendaftaran bit.ly.
0: Iya.
1: Bit.ly itu kan sekarang bisa dimodifikasi sedemikian rupa, misalnya mau daftar siaran misalnya bit.ly/daftar-siaran itu kan udah
2: bisa
0: diganti.
1: Itu juga agak menjebak mengkhawatirkan itu kayak gitu ya.
0: Jadi
1: jangan-jangan dipikir bit.ly aja.
0: Iya, padahal bit.ly itu kan dia nge-link ke
1: email
0: ke situs yang dituju itu. Sebenarnya kita bisa ngelihatnya, oh ini situsnya. Kalau orang tinggal asal ngeklik linknya tanpa tahu ini linknya ini mengarah kemana, nggak dicek, diisi ternyata itu pencurian data kan nggak tahu.
1: Wah, itu bahaya itu.
0: Karena bahasanya anak-anak sekarang in this economy. masyarakat ketika dapat link cek bansos, dia akan berpikiran, coba lah.
2: Ada yang tanya, Mbak itu untuk, ya contoh ya, tadi ini yang share-sharean yang kedua Mbak, yang kedua, tadi pagi saya dapatkan. Jadi ada yang tanya, Mbak itu hanya untuk guru dinas, guru dinasta. Kalau guru kemenak nggak boleh.
1: Nah, oh my god.
2: Ada yang sampai respon loh Mbak.
1: Loh.
2: Otomatis ya kita harus ini ya saya.
1: Ini bahaya ini. Nah,
2: mengedukasi masyarakat terkait ini.
1: Mbak Ima, itu bisa dipastikan berarti ini phishing ya?
2: Iya Mbak. Ya. Oh, dari ya? Linknya ya dilihat. Mereka juga pinter loh main kata dengan ini share-sharean yang ketiga ya. Cek sekarang sebelum kehabisan. Di bawahnya ada tulisan hati-hati penipuan. Penyaluran dana bansos tidak dipungut biaya apapun. Dia mau warning gitu loh. Itu untuk meyakinkan.
1: Ini memainkan psikologisnya netizen itu.
0: Iya.
2: Gila. Karena hanya gini, oh berarti ini terpercaya kan gitu ya.
0: Padahal kalau memang misal dia itu pengen tahu ya tadi langsung cek saja di aplikasinya. Misal dia saya ini pengen dapat bansos. Dia bisa mendaftar apa mengajukan itu di aplikasi cek bansos itu.
1: Bisa ya?
0: Bisa, selama desilnya memenuhi syarat. Itu. Kalau desil 10 ya jelas enggak bisa.
2: Atau kalau pengen graduasi kan juga bisa.
0: Iya. Itu. Jadi misal dia desilnya 7, tapi dari segi ekonomi pendapatannya dia tidak memenuhi syarat itu. Saya pengen menyanggah bisa
1: menurunkan desil.
0: Iya, menurunkan desilnya itu. Dia apa menyanggah di aplikasi, nanti dia tinggal datang ke kantor desa itu. Nanti kantor desa akan biasanya memang apa menghandle bansos itu kepala seksi kesejahteraan itu. Nah, okay, nanti akan dibantu ke sistem itu untuk mempercepat bahwa dia ingin menurunkan desilnya seperti itu.
1: Baik. Jadi link-link seperti itu yang memang harus diwaspadai. Benar. Gitu ya. Tapi apakah ada link-link yang memang khusus untuk ngarahnya ke judul? Ya, saya tahu enggak mungkin ada yang ikuti judul.
2: Enggak mungkin.
1: Tapi berarti kan nyamar-nyamar
2: link
1: kayak gitu.
2: Nyamar, ya. Nyamar.
1: Bisa jadi, saya nggak berani ngeklik tuh.
2: Iya.
1: Nggak berani, jangan sampai. Bisa jadi link-link yang muncul di situ adalah link-link judul juga.
0: Benar.
1: Oke. Cek penerima bansos di sini, bansos Anda diblokir, klik untuk mengaktifkan. Itu bisa jadi masuknya ke judi online.
0: Iya.
1: Anda mendapatkan bantuan hadiah, link melalui WhatsApp, SMS, komentar media sosial, ini. Biasanya itu ada satu konten begitu, komenternya banyak rame.
0: Iya.
1: Terus disusupi.
0: Iya,
2: disusupi. Apalagi konten-konten viral. Nah, pasti orang-orang yang gak bertanggung jawab akan menautkan link di situ.
1: Gitu tuh gak bisa ya? Yang blokir siapa ya kayak gitu tuh? Misalnya. Ada link-link kayak gitu?
0: Kita kan ada
1: fitur
0: untuk laporkan sebenarnya. Ketika kita sebagai netizen sebenarnya juga bisa berperan aktif di situ. Ketika itu linknya mencurigakan, kita bisa laporkan itu. Dan di situ kan nanti ada opsi-opsi ini linknya itu tidak bisa dipercaya atau spam dan lain-lain, itu bisa.
1: Gitu ya?
0: Iya, cuman rata-rata ya kembali ke netizen lagi, kan netizen tidak berperan aktif di situ, link seperti itu akan semakin
1: banyak,
0: marak.
1: Iya, semakin marak.
0: Iya, semakin marak dan semakin banyak jenisnya seperti itu. Contoh judul, ada lagi cek bansos, ada lagi pinjol. Itu sebenarnya yang memang itu mengaduk-aduk
2: emosi
0: kita, terutama dengan perekonomian sekarang gitu.
1: In this economy
0: itu penipu-penipu ini akan cari cara bagaimana mendapatkan uang dari hasil menipu itu. Saya sempat sharing dengan salah satu polisi, dia di reskrim bilang, dia agak gedek-gedek dengan kriminalitas zaman now, zaman sekarang. Maling itu, ngapunten ini agak kasar. Pencuri itu omsetnya akan lebih besar dia mencuri secara online daripada offline. Kalau online, dia risikonya ketika ketahuan nggak mungkin digebuki.
1: Yes, paling diblokir gitu ya.
0: Iya, dia nggak akan sampai apa de dimasak atau apa, enggak. Tapi online itu mungkin dia pasalnya saja yang double, pencuri. Misal pencurian, dia pasti kena UITE itu. Sama pencurian mungkin pasalnya double gitu, berlapis saja itu. Tapi kalau yang pencuri offline, bahasanya seperti itu, pencuri offline itu taruhannya nyawa.
1: Okay, okay,
0: gitu. Meskipun hasilnya ketika dia misal berhasil mencuri, enggak sebanyak mencuri online.
1: Taruhannya lebih lebih berat.
0: Iya.
1: Kalau tapi jangan ditiru ya.
0: Iya, jangan ditiru. Gitu. Karena saya ngalami semua, apa? Bukan mengalami. Saya dapat cerita dari teman saya. Itu dia tiba-tiba didatangi cybercrime Polda. Itu dia kaget lah, kenapa saya didatangi cybercrime Polda. Ternyata nama dia, akun apa NIK-nya dia itu disalahgunakan. Akhirnya dia nyadar, oh iya, kenapa, makanya kenapa rekening saya yang satu ini nggak bisa, ternyata dicuri juga datanya. Itu hanya berbekal NIK, Mbak Nida.
1: Sebentar. Itu. Rekeningnya nggak bisa dipakai. Terblokir gitu.
0: Iya. Terblokir dan dia baru ingat karena memang nomor rekening ini apa? Bank ini dia jarang make gitu. Itu. Nggak taunya rekening dia itu disalahgunakan. Itu untuk apa? Untuk transaksi judi online itu dia kaget gitu, didatangi terus dikasih tahu jadi ketika cybercrime datang itu kan dia bawa berkas itu bukti-buktinya loh, ini kok ada gitu loh. Itu jadi dia kaget, bahkan verifikasi wajah.
1: Wow.
0: Itu akhirnya dia sekitar 10 sampai 12 jam dia di Polda itu udah baru bisa pulang. Itu. Dan seminggu kemudian pelakunya baru bisa ketangkep.
1: Tapi itu. Temannya Mas Sam ini tidak dirugikan secara materi?
0: Tidak.
1: Misalnya kayak rekeningnya, uang dalam rekeningnya hilang atau gimana? Enggak.
0: Hanya
1: yang rekening yang enggak bisa itu tadi.
0: Iya, di rekeningnya dia memang kebetulan enggak sampai 500 ribu isinya.
1: Oh.
0: Itu dan memang jarang dipakai.
1: Okay.
0: Itu karena memang bank ini dia nggak sukanya kan sering trouble dan lain-lain. Akhirnya dia pakai bank yang lain. Itu namanya orang kaya sudah nggak peduli lah. Itu ternyata dari situ dia akhirnya oh iya, aku dulu pernah dikasih tahu anakku. Anakku sudah terlanjur ngeklik. Itu.
1: Anakku sudah terlanjur ngeklik.
0: Itu. Jadi
1: apa jangan-jangan itu?
0: Ngeklik link. Bedanya kalau ngeklik link ini dia enggak perlu ngisi data. Ngeklik link tiba-tiba
2: otomatis data.
0: Otomatis datanya itu terisi.
2: Ada yang gitu, Mas?
0: Ada. Itu.
1: Di HP saya mulai begitu.
2: Nah, kalau kita daftar apa-apa juga sekarang kan
1: link isi secara otomatis gitu. Bener. Itu udah keluar sendiri.
0: Iya.
1: Nama, jenis kelamin apa segala macam itu kan. Kan udah tersimpan kan itu ya.
0: Iya.
1: Termasuk juga email itu udah otomatis terisi.
0: Iya. Dugaan saya seperti
1: itu. Hanya sekali klik gitu berarti.
0: Iya.
1: My God.
0: Dan itu jedanya teman saya itu jedanya enggak lama gitu. Dan sekitar 3 minggu, 4 minggu itu, terus dia tiba-tiba didatangi cybercrime, dia kaget loh. kenapa ini? Ternyata di situ diberi laporannya dan memang yaitu tadi asas praduga tak bersalah.
1: Mm-mm.
0: Polisi kan juga tidak tahu dia ini benar-benar pelaku atau korban.
1: Itu akhirnya
0: dibawa di sana. Ke sana ya dijawab padanya, itu HP-nya juga dicek. Tidak ada transaksi sama sekali dan dia ketika diinterogasi ya bilang itu. Oh iya Pak, anak saya dulu pernah ngeklik ini. Oh iya sudah. Pencurian data. Itu. Seminggu kemudian dia dapat kabar bahwa pelakunya
2: tertangkap.
1: Itu. Kita sudah melakukan kejahatan siber yang merugikan
2: banyak orang,
1: banyak. Mbak. Banyak orang.
2: Bukan, iya. Bukan korban yang ini tadi kan,
1: iya.
2: Mas.
1: Oh.
2: Hanya dan, datanya yang dipanggil.
0: Iya, datanya. Dan ternyata dia itu pelaku ini enggak cuman pencurian data untuk disalahgunakan untuk judi online. Dia sampai membobol rekening juga. Itu. Keren. Itu kerugian ya, ya, ya. Korban itu karena korbannya banyak. Itu hampir 800-900. Dan teman saya karena ingin membersihkan namanya juga itu dia sewa pengacara. Saya pengacara bahwa nanti saya bantu untuk apa penuntut umumnya itu seperti itu karena memang untungnya dia itu HP yang digunakan anaknya itu waktu ngeklik itu cuman ada satu m-banking gitu. Saya membayangkan kalau di situ ada terutama banyak. M-banking utamanya dia yang apa tabungannya lumayan gede. Apa enggak sudah hilang.
1: Aduh ngeri banget. Tapi ini kalau misalnya terjadi, ya mudah-mudahan enggak sampai terjadi. Cuman jagani ya. Kadang kan orang hilaf ya, namanya hilaf. Yeah. Waduh, nggak ngerti lah. Kadung tak klik ya. Kadung tak isi datanya gimana ini? Nah, itu gimana mas? Terus kemudian langsung nyadar. Ini ya apa ini? Ini HP harus diapakan?
2: Iya kan?
1: Diapakan itu?
2: Kalau saya yang pernah saya lakukan itu ganti password, yeah. Ganti PIN. Gitu.
1: Jadi ganti password, ganti PIN di aplikasi apapun.
2: Di aplikasi yeah. yang kita loginnya pakai HP yang tadi kita salah klik gitu. Jadi untuk mengamankan secara pribadi dulu.
0: Iya.
2: Jadi tapi memang cepat Mas kayak apa pembobol itu kan hitungannya bukan menit mereka
1: detik.
2: Itu ya detik.
0: Iya, detik.
2: Minimal kita sudah ada tindakan atau mungkin biasanya kayak istrinya Mas Sam permintaan untuk apa namanya kode OTP, kiriman kode OTP. Nah, itu kan juga ada indikasi, oh berarti ada yang sudah mulai bekerja ini.
0: Iya.
1: Ada yang pernah menyarankan itu reset factory setting. Itu masuk nggak?
2: Yang ini ya, apa namanya? Dua kali, apa namanya?
1: Kembali ke setelan nggak, pabrik
2: kembali
1: gitu.
2: Setelan pabrik. Oh, kembali setelan pabrik.
0: Kalau
1: itu ngaruh nggak?
0: Sepengetahuan saya nggak ngaruh.
1: Nggak ngaruh?
0: Nggak ngaruh, karena reset factory apa? Reset factory itu dia kan mengembalikan
1: setelan
0: pabrik, iya, ke setelan pabrik awal.
1: Padahal data kita udah data,
0: iya,
1: kepegang tetap, sama pencuri itu.
0: Iya, data ini kan misal email, di sini ada email kita banyak. Terus kita reset factory, data kita kan tetap. Data kita tetap.
1: Iya sih, masuk gitu. Sih masuk.
0: Iya.
2: Kita pindah di device lain, iya. Masuk dengan password yang sama kan bisa juga.
0: Itu.
1: Oh.
0: Ya emang langkah aman ya seperti tadi. Kita ganti PIN, ganti password itu kalau memang ada apa verifikasi dua langkah ya pakai saja.
2: Sekarang ada gitu. Google Authenticator.
0: Ada Google Authenticator. Pakai saja.
1: Oke. Jadi tetap harus waspada ya, super waspada ya sekarang ini iya. Karena pencurian data sangat mudah dilakukan oleh orang dengan cara apapun.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau KTP kan sekarang kita udah nggak mungkin ya. Ya, ya mungkin juga sih ada yang mungkin orang yang nggak begitu paham akhirnya kemudian apa dengan bangganya nge-share KTP ke orang ke media sosial atau. Tapi sangat tidak disarankan, jangan sampai. Yeah.
2: Ini. Ya, biasanya ini Mbak, anak-anak yang baru dapat KTP dengan bangganya dia memperlihatkan.
1: Aku udah dong udah dapat KTP udah 17 tahun.
2: Yeah. Nah, itu.
1: Itu. Nah, itu jangan ya.
2: Jangan.
1: Jangan sekali-kali. Apalagi selain KTP? PIN, OTP.
0: Iya, yeah.
1: OTP.
2: KK juga.
1: Itu kan data-data dasar pribadi, ya?
0: Iya, data-data dasar.
1: Data-data dasar pribadi. Password, jangan sampai.
2: Password apapun kalau bisa yang bervariasi. Kadang ada satu orang itu punya macam-macam bank atau macam itu satu.
1: Passwordnya satu.
2: Iya. Kalau kehilangan satu semuanya dihilang.
1: Sekarang itu aktivasi m-banking pun juga semakin mudah loh sekarang. Iya, itu.
0: Benar.
1: Itu gimana ya? Sekarang juga agak khawatir itu.
2: Iya.
1: Nggak pakai ke ini, nggak pakai
2: ke CS.
1: Ke CS.
0: Iya.
1: Langsung aja dari HP udah bisa loh.
2: Iya, bisa.
1: Kok aman nggak sih? Aman ya?
2: Di situ kan ada ini Mbak, apa namanya, kayak verifikasi lagi gitu kan. Jauh aman lah.
1: Masa aman ya? Asalkan pokoknya diawasi sama OJK kan.
2: Nah, betul.
1: Oke, balik lagi ke materi kita, jebakan link judi online yang bisa kita dapatkan dimanapun. Apa pesan dari Mbak Ima dan Mas Sam untuk masyarakat agar jangan sampai terjebak?
2: Ya, jadi Mbak Ninda, hari ini kita belajar tentang ini ya, ancaman judi online yang tidak selalu datang dengan tulisan iklan besar judi online gitu ya. Kadang dia datang itu sebagai link hadiah, ada yang bantuan, kadang juga sebagai informasi, kadang juga menyusup lewat komentar media sosial yang kontennya lagi viral. Oleh karena itu sebagai netizen yang bijak, jangan hanya apa ya, sekedar menerima informasi kemudian cepat-cepat untuk ngeklik atau nge-share gitu ya. Kita coba untuk menjadi netizen yang bijaksana, untuk berhenti sebentar, yeah, kemudian ngecek apakah itu link yang valid atau bukan gitu. Jadi cukup berhenti di kita untuk kita cek, jangan sampai kalau memang itu tidak betul adanya ya jangan sampai dibagikan.
1: Baik, hati-hati. Masa?
0: Hati-hati. Pesan saya simpel sebenarnya, jaga baik-baik NIK itu.
2: Ya, jaga NIK. Ya.
0: Karena NIK sekarang itu terintegrasi kemana saja. Semua layanan sekarang hampir semua menggunakan NIK di datanya, permintaan datanya untuk pendaftaran.
2: Iya.
0: Itu.
2: Kita mau ikut lomba pun
1: NIK.
2: NIK, lomba guru ini NIK. Betul. Semua Mbak, beasiswa juga NIK.
0: Dulu MPWP itu kan ada nomornya sendiri.
2: Ya.
0: Sekarang cukup pakai NIK. Sudah. MPWP kita di situ ya, nomor wajib pajaknya itu.
1: Udah terintegrasi kan Mas sekarang.
0: Iya. Itu.
1: Ya, ya. Jaga diri baik-baik, jaga baik-baik NIK.
0: NIK. Karena dari
1: NIK pokoknya.
0: Iya, itu. Ini contoh lagi. Sebelum penutup juga, apa sebelum ini ditutup, BI checking dulu itu ketika kita pengen ngecek saya ini pinjam di mana saja, itu kan prosesnya kan sulit gitu loh, kita harus laporan ke OJK dan lain-lain. Sekarang kita bisa ngecek sendiri BI checking hanya modal NIK.
1: Oh ya,
0: itu
1: cek BI checking, benar ya?
0: Iya. Ada aplikasi.
1: Saya jadi penasaran. ini ya. Dari SLIK OJK online nih. Dari OJK juga kan?
0: Iya. Ada lagi yang pakai aplikasi itu cukup masukkan NIK itu. Itu masuk.
2: Semudah itu ya.
0: Semudah itu.
1: Dunia sekarang itu semakin mudah, tapi risikonya juga semakin besar.
2: Iya, iya. Makanya kita harus ini ya Mbak ya, hati-hati, cermat lah.
1: Makanya memang benar-benar di balik kemudahan itu ada sesuatu risiko yang besar yang juga harus kita tanggung. Baik.
0: Melindungi data pribadi itu in this
1: ekonomi
0: harus benar-benar berlapis. Kalau cuma satu lapis jangan, harus benar-benar barangnya harus kokoh lah perlindungannya. Jangan asal, jangan mudah ngasih data pribadi.

0: keluarga itu hanya punya satu nomor.
1: Itu namanya kan single
0: Apa ya namanya itu dulu?
1: admission, apa namanya itu? Iya,
0: Kalau
1: satu nomor.
0: ya,
1: Terus?
0: kalau di kita kan ada KTP, enggak sebelum saat
1: Oh,
0: ini.
1: iya.
0: Ada
1: Ya.
0: KTP, ada NPWP, ada nomor apa-apa-apa kan gitu ya. Ya sekarang kita
1: Ya,
0: menuju
1: sekarang
0: ke
1: sudah
0: situ
1: menuju
0: kayaknya.
1: kan?
0: Iya,
1: Memang.
0: kayaknya menuju ke situ gitu.
1: Memang. Jadi kayak semacam single admission apa
0: Iya,
1: apa ya
0: single
1: istilahnya itu.
0: admission.
1: Jadi ya itu tadi.
0: Satu.
1: Iya.
0: Harus dijaga.
1: Kekayaan. Kekayaan kita selain apa kekayaan yang sangat berharga selain harga diri. Terima kasih sekali Mas Sam. Mbak Emma. Matur nuwun
0: Sama-sama.
1: sudah hadir di
0: Sama-sama,
1: studio
0: Mbak
1: pada
0: Nita.
1: kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sudah kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan ya semakin mengingatkan kita bahwa sekarang
2: Amin.
1: jangan berleha-leha di balik kemudahan yang
0: Iya.
2: Benar.
1: semua ini kita dapatkan sekarang ini. Ada pada banyak risiko-risiko yang mengintai yang perlu untuk kita perhatikan. Terima kasih Mbak Ima, terima kasih Mbak Sam.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa bulan depan. Saya selalu untuk panjenengan. Selamat melanjutkan tugas. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti radio podcast Pojok Literasi. Kita bahas tentang netizen sadar membaca modus penyebaran judi online tersembunyi. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Saya Nina Muhammad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut menyebutkan peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video itu menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 yang lalu. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video ini identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak tanggal 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis

0: selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Taufik Damaryati memberikan kesaksian penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dari UTS INSEAD bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar. Hal ini disampaikan Taufik saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan ijazah untuk Gibran dari UTS INSEAD dalam sidang perkara yang digelar pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagai informasi, dalam perkara ini pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Menurut para pemohon, ada masalah terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang terkait dengan penyetaraan pendidikan.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini, Chen Ziliang dan Chow Yu Chun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar atau setara 1 miliar rupiah.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Kementerian Sosial atau Kemensos menegaskan penerima manfaat bantuan sosial atau bansos saat ini berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2027 apabila tidak melakukan registrasi ulang melalui portal Perlinsos atau Perlindungan Sosial Digital. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menjelaskan pemutakhiran data ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik penerima lama maupun pendaftar baru. Seluruh data pendaftaran di portal Perlinsos akan diintegrasikan dengan data administratif kementerian atau lembaga lain untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dia juga meluruskan anggapan sebagian warga yang enggan mendaftar ulang karena khawatir status penerima bansosnya hilang. Menurut Andi, kelayakan pendaftar akan dievaluasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan integrasi data real, sehingga menghapus intervensi manual atau subjektivitas petugas di lapangan.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Mustafa yang melaporkan adanya ular di kantin pondok pesantren. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Pusdalab BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelapor kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Lintas informasi. Mitra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Stasiun Jombang pada Minggu dini hari 4 Oktober 2026 sekitar pukul 4.34 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box. Kecelakaan tersebut melibatkan motor Yamaha Mio dengan nopol DK2321 Aceki yang dikendarai PBA 41 tahun warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dengan truk box Mitsubishi bernopol N8946AT yang dikemudikan EBP 28 tahun warga Desa Tambar, Jogoroto, Jombang. Kepala Unit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman, mengatakan pengendara sepeda motor mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk box tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Mio melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut diduga melawan arus dan melanggar rambu larangan melintas. Pada saat bersamaan melaju truk box Mitsubishi yang mengakibatkan kedua kendaraan kemudian bertabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: di Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid di Kompleks Makbaroh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Jenazah almarhumah diantar menuju Kompleks Pemakaman oleh keluarga, kerabat, serta ribuan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sebelumnya mitra, jenazah disolatkan di Masjid Jami Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di antaranya adalah Watimpres Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rois PCNU Jombang, serta keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para santri dan alumni. Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid, putri sulung Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, wafat pada Ahad 4 Oktober 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Kalibata, Jakarta dalam usia 82 tahun. Kyai Mahfudho dikenal memiliki kiprah panjang dalam dakwah, pendidikan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifiyah Satu Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dia juga konsisten membina generasi muda khususnya dalam pendidikan santri perempuan sejak 1994.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
7: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
8: Radio Suara Jombang.
6: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalo BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
6: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.
6: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
10: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina SGZ MSI menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa,
3: Penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
6: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wasubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat di Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116 pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam peringati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya. Masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas informasi.
0: Mitra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Stasiun Jombang pada Minggu dini hari 4 Oktober 2026 sekitar pukul 4.34 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box. Kecelakaan tersebut melibatkan motor Yamaha Mio dengan nopol DK2321 Aceki yang dikendarai PBA 41 tahun warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali dengan truk box Mitsubishi bernopol N8946AT yang dikemudikan EBP 28 tahun warga Desa Tambar, Jogoroto, Jombang. Kepala Unit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman, mengatakan pengendara sepeda motor mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk box tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika motor Yamaha Mio melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut diduga melawan arus dan melanggar rambu larangan melintas. Pada saat bersamaan, melaju truk box Mitsubishi yang mengakibatkan kedua kendaraan kemudian bertabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Lintas informasi. Mitra, suasana haru mengiringi prosesi pemakaman Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid di Kompleks Makbaroh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin 5 Oktober 2026 sore. Jenazah almarhumah diantar menuju kompleks pemakaman oleh keluarga, kerabat serta ribuan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sebelumnya mitra, jenazah disolatkan di Masjid Jami Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sejumlah tokoh turut hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Di antaranya adalah Watimpres Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rois PCNU Jombang, serta keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, para santri dan alumni. Kyai Haji Mahfudho Ali Ubaid putri sulung Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, wafat pada Ahad 4 Oktober 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Kalibata, Jakarta dalam usia 82 tahun. Kyai Mahfudho dikenal memiliki kiprah panjang dalam dakwah, pendidikan dan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dia juga konsisten membina generasi muda khususnya dalam pendidikan santri perempuan sejak 1994.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Gudang di lingkungan MTS Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang terbakar pada Senin 5 Oktober 2026. Asap tebal yang membumbung dari gudang berisi kardus dan plastik air mineral tersebut membuat santri pondok pesantren Denanyar yang sedang belajar panik dan keluar dari ruang kelas. Kebakaran terjadi mitra saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Kepulan asap dari area gudang terlihat cukup tebal sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitar lokasi. Para santri yang berada di dalam kelas kemudian keluar untuk menghindari kepulan asap. Situasi tersebut sempat membuat aktivitas belajar di lingkungan pondok pesantren terganggu. Peristiwa kebakaran selanjutnya dilaporkan kepada tim pemadam kebakaran Kabupaten Jombang. Sejumlah kendaraan dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Selain mobil pemadam kebakaran, petugas juga membawa tangki penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman. Komandan Damkarla Jombang Samsul Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas beserta kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi untuk melakukan penanganan. Samsul juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di gudang tersebut. Menurutnya, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Amerika Serikat dilaporkan bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan jet tempur ke Israel dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. Mengutip media Israel Wala, sekitar 3.000 personil AS saat ini telah berada di berbagai wilayah Israel. Mereka bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara, mendukung operasi penerbangan, menangani logistik, serta menjadi penghubung langsung di markas militer. Meski rotasi pasukan rutin tetap berlangsung, pejabat pertahanan mengatakan personil tambahan dan pesawat tempur baru akan segera tiba untuk memperkuat kemampuan militer Amerika Serikat yang sudah ada. Pengerahan tersebut dikoordinasikan dengan Komando Pusat Amerika Serikat dan Pasukan Pertahanan Israel. Seorang pejabat senior keamanan Israel mengatakan kepada Wala bahwa berbagai pihak di kawasan tengah memantau perkembangan politik di Israel dan Amerika Serikat. Mereka juga mencari cara untuk mengubah keseimbangan regional tanpa memicu perang terbuka.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Sosial atau Kemensos menegaskan penerima manfaat bantuan sosial atau bansos saat ini berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2027 apabila tidak melakukan registrasi ulang melalui portal Perlinsos atau Perlindungan Sosial Digital. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menjelaskan pemutakhiran data ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik penerima lama maupun pendaftar baru. Seluruh data pendaftaran di portal Perlinsos akan diintegrasikan dengan data administratif kementerian atau lembaga lain untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dia juga meluruskan anggapan sebagian warga yang enggan mendaftar ulang karena khawatir status penerima bansosnya hilang. Menurut Andi, kelayakan pendaftar akan dievaluasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan integrasi data real, sehingga menghapus intervensi manual atau subjektivitas petugas di lapangan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman Taufik Damaryati memberikan kesaksian penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dari UTS INSEAD bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar. Hal ini disampaikan Taufik saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasman mengeluarkan surat penyetaraan ijazah untuk Gibran dari UTS INSEAD dalam sidang perkara yang digelar pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagai informasi, dalam perkara ini pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Menurut para pemohon, ada masalah terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang terkait dengan penyetaraan pendidikan. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya.
1: Jombang Radio, Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wasubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar unggahan media sosial yang mengeklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
5: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: nomor WA nggih saged 0812-3599-3737. Cuacanipun tasik bentar nggih. Terengen ten Jawa panas ngoten. Mugi-mugi mawon sedaya niki pinaringan sehat saking Gusti Kang Maha Kuwas. Wancinipun ngrungokne lagu-lagu campur sarian. Monggo ingkang badhe gegono ampun supe kalian peswetipun pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga kayeng marem Radio Sarjoma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Jono ingkang cetha peswetipun
1: pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun panjenengan kok nggih gaya nduwisi ini kok pripun niki carane kok saged disiki?
1: Sakit mas, buat jendangan pas, nama mas, lagu ni terakhir tek ngoten nih kalau
0: langsung telepon. Oke, sedoyo keluarga sehat ge?
1: Alhamdulillah mas sehat.
0: Alhamdulillah. Siang-siang kados ngeten iki panjenengan sawak menapa? Sinambi menapa?
1: Tengok-tengok kalian ngerungakan jenengan.
0: Penak nggih berarti.
1: Kandani wong pengaruh.
0: Nggih pun. Niki mangke lagune nopo Pak Jono?
1: Wengis, Mas.
0: Wengis.
1: Kok en risanggara
0: wae. Nggih, dangu mboten nate disuwun. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, matur suwun, tapi lagune penak-penak kok. Kula nggih remen.
1: Lah nggih anjene nggih kula rekaman dhisik sih Mas.
0: Cek sound dhisik lah. Kudu cek sound dhisik.
1: Lah nggih. Mosok sono rekso dhisik.
0: Kula padosaken lagune jenengan atur pambagi rumiyin kagem sinten monggo.
1: Nggih, King Glen Gambek nggih, PC Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Sinten Mas.
0: Sinten ayo kula nek nggih lajeng
1: Tete Woni biasa melepun kan. Terus Mama Yeti.
0: Engge.
1: Terus Mbah Penceng.
0: Mbah Penceng nggih lajeng sinten malih?
1: Abah Bram.
0: Nggih.
1: Terus apa Bram sampun terus Pak Breng.
0: Nggih.
1: Terus anu oh kok Pak Rianto ya. Pak Rianto larmar.
0: Nggih.
1: Mama Titin.
0: Nggih.
1: Terus ini Mas. Pak Sukardi.
0: Pak Sukardi nggih lajeng sinten?
1: Mbok Isarip.
0: Mbok Isarip nggih.
1: Bojo Minten.
0: Nggih.
1: Mas Imam.
0: Nggih.
1: Nggih sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon.
1: Oh nggih Pak Cep oh wali kali sing Gunung Keluti sinten Mas?
0: Pak Juwito.
1: Nggih, sadaya kemawon.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi Mas Sari sak keluarga diparingi sehat.
0: Amin.
1: Lah ngoten sih Mas.
0: Nggih.
1: Ngoten ngoten sih Mas.
0: Betul sekali.
1: Kula kali nopo sih donga dinunggu.
0: Nggih.
1: Sing penting rezeki mengalir.
0: Nggih, amin amin wis ngalir kaya kali berantas.
1: Lah nggih, nyatane nggih dirumakaken mawon ya.
0: Nggih.
1: Cek seger kuarasa.
0: Betul.
1: Matur sembadu.
0: Sami-sami. Monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono. Mas Alan niki badhe nderek gegono nggih. Matur suwun niki cobi kula angkat riyin. Lho, diculne apa to Mas Alan niki rek? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun mereka wonten Bu Wawan saking Klatah Geneng niki paswetipun riyin monggo.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun siang mereka sampun rawuh pawartos panjenengan pripun iki Bu Wawan?
2: Niki anu gelendangan.
0: Awake tapi sehat nggih?
2: Nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Niku sing penting.
2: Awake sehat tapi melampai, Bung.
0: Melampai.
2: melampai rodok niku.

0: Lintas Informasi. Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026, Mitra. Keberhasilan itu diperoleh tim Garuda setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dalam partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, 5 Oktober 2026. Momen kunci pertandingan terjadi saat eksekutor penalti terakhir Thailand, Natapong Sairia, gagal mencetak gol ke gawang Indonesia. Sepakannya ke sisi kiri mampu dimentahkan penjaga gawang Indonesia, Emil Audero. Indonesia pun unggul 4-2 atas Thailand melalui adu penalti. Sebelumnya Mitra, pada waktu normal dan extra time, Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2. Sementara itu timnas Indonesia saat ini berada di ranking ke-117 FIFA usai meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih matur nuwun sanget kagem para pamidhanget Radio Suara Jombang FM. Ampun supe nggih Jombang sak mangke niki nggadah damel naminipun Jombang Fest niku informasi sampun kula paringaken dhateng panjenengan enten ludruk kontemporer Tombok Ati Jombang niki salah setunggalnya. Pokoknya niki ben seminggu sepindah enten info enggal nggih. Terus kersane informasi-informasi insyaallah ngantos tanggal niki riyen sing diinformasikaken ingkang ngantos tanggal 11 terus sik mboten lali jenengan sedaya. Monggo kanca-kanca wae bilih ngersakaken gegono malih tasik kula tenggo. Mbak Penceng matur suwun sanget. Sampun rawuh ngersakaken banyu langit salam kagem Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Bu Wati, ugi sedaya pamidhanget Radio Suara Jombang FM. Mas Alan mang gurung melbu ya. Ayo Mas Alan dinteni gabungane. Monggo pinara ampun supe kalian peswetipun gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Sukardi, sampun rawuh sehat pawartos panjenengan.
1: Sehat Mas Ari. Nembe nyumet.
0: Nggih. Ayo nembe nyumet peswete aja lali rek.
1: Ayam marem kita buat ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Pak Sukardi, wau dalu ningali napa mboten?
1: Nanti jam 11 jam ngurus nekan-nekan wis ngantuk langsung mari langsung bubuk.
0: Langsung bubuk, bubuk nyenyak.
1: Jam 11 nyekan-nyekan Mas Ari.
0: Sik kula tanggleti sakniki maine Indonesia kali Thailand ya napa menurut sampean? Yo Josip.
1: Kasihnya podo api emaine.
0: Okay.
1: Tapi ku, pertama kalabal di Taiwan di kalabal.
0: Thailand kok Taiwan sih.
1: Podo penak emaine.
0: Okay.
1: Karuan terus niku apa penambahan waktu 15 mai 15.
0: Okay. Seru pokoknya nggih, lega cara ndelok nggih.
1: Nganti gak ngantuk keri-keri cekuk-cekuk ngantuk.
0: Nggih. Karipan apa mboten?
1: Suka le bal-balan poli suka.
0: Nggih. Pun Pak Sukardi alhamdulillah Indonesia menang juara Asian Cup 2026. Niki jenengan mangke ngersakaken lelagon apa niki Pak Sukardi?
1: Apa nggih enak ngeten niki.
0: Anu ta, bola ta, bola.
1: Tabur sari bola.
0: Enten ta. Iki ono bola dondom.
1: Niku mau diparingi. Niku krungu niku nggih, Sendang Sutra kuning ta.
0: Nggih.
1: Kuwi Sendang Sutra biru.
0: Ono ta biru.
1: Putih.
0: Ono ta putih.
1: Sing jadi watosaken se.
0: Rodok mbulak
1: iki. Iya. Bulak oleh kakek gay, kakek duka.
0: Ngumbai kak resi.
1: Angge.
0: Kakek digawe diumbah akhirnya susun bulak.
1: Bulak, ya orang sarat yang gay. Oh, pisopo ini. Wah Pak Pri, oh Pak Pri, sugeng siang Pak Pri. Iya, sugeng siang. Enten Pak.
0: Enten.
1: Baik nopo.
0: Iya jare pote tapi rotok bulak.
1: Gak apa-apa, yang singgahi wong tuwek ayo
0: bulak niku mojo kerapak.
1: Oh iya mojo kerapak, bulak apa bulak?
0: Gini, kandani nek wong Jombang, nek ngarani kan Jombang.
1: Iya.
0: Sanes Jombang. Lah berarti kan masih tulisannya bulak nggih, akhire bulak.
1: Jombang. Akhire jombang.
0: Nggih, bulak niki nggih niki lho, dalemipun apa bupati lho mriku.
1: Oh nggih, kuploso geneng plus kecil iku.
0: Duh, kok ploso geneng ploso. Mojo kerapak Pak Lik.
1: Kerapak. Nggih. Yo jalanan sampean
0: nggih. Nggih. Yo, ayo salam merian kagem sinten.
1: Salam sedoyo mawon kagem kedabus.
0: Ancine sampean senengane ngono.
1: Padha pendengare ambek penyare. Pendengare kalong usah bareng penyare iku oleh bayaran.
0: Untuk bayaran. Kene sing jebol ngoten nggih.
1: Nggih, apa-apa sing seneng. Nggih, kalah ambek seneng, toko seneng gak ono.
0: Nah. Enten toko seneng niku, moro seneng.
1: Iki sapa nek iki miskol iki? Dikoncone dhewe.
0: Nggih.
1: Alame sedhuwo ya mawon. Nggih.
0: Nggih.
1: Sang sutra bulak konteni.
0: Nggih.
1: Cun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi. Kulo tramirin ten jalur WA pun ngenteni Pak Sukardi gak mudun-mudun rek ngono paling. Mr. Bram, monggo. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo radionya pun banter-banter.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pesbetipun riyen sing cowetho sing pawenak.
2: Wenak nggih gayeng marem gawe tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Setunggal male, opo maneh sandingane kopi tebu.
2: Kopi jahe, kopi tebu wis. Masuk.
0: Masuk nggih. Masuk. Wau wow, dolen ningali bal-balan ta?
2: Nggih.
0: Ya napa niki analisa njenengan? Thailand cawepet ya.
2: Nggih, perkembangane nggih.
0: Sae.
2: Iso ngimbangi nggih.
0: Iso ngimbangi. Pemain lokal kabeh padahal niku.
2: Lah nggih. Kalau bisa ya gitu Mas Ari.
0: Kudune nggih.
2: Nggih kecuali umpama nek wong Megalo rabi ambek Londo terus mulai aku gak apa-apa.
0: Nggih.
2: Nek wong prosong geneng rabi ambek wong Jerman mulai aku gak masalah.
0: Nggih, mulai gak masalah.
2: Nggih, dadi kauman
0: kali. Kali niki. Kalian enten male ta?
2: Mumpun.
0: Lho. Mboten Turki niku nggih enten lho.
2: Ah iya to karena gitu.
0: Lah. Gimana? Nggih, alhamdulillah.
2: Sakon iki konti wah.
0: Nggih.
2: Ampun tas kok Turki.
0: Cuma pertanyaan ini jenengan mek siji sing mboten saged dijawab niko.
2: Napa?
0: Petik jago.
2: Lah kene niku jane kan digawe lomba.
0: Ah aja lomba kok kenaken wong-wong.
2: Niku critane ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Niku asline pertanyaane Jombang satu yang lama.
0: Nggih.
2: Lah niku ketika niku teng keras tapi nggih. Alhamdulillah juara nasional Mas Ari ketika niku nggih.
0: Oh.
2: Camate bagus. Lurae Ababram.
0: Lurae Ababram waktu niku nggih.
2: Terus lurah-lurah ngumpul ditakoni kali Pak Bupati. Apa sebabe? Utek jago iki kok iso ngawun babon 10 piye?
0: Nggih terus.
2: Kang sing bener.
0: Kaune sing bener.
2: Iku bae gampang Mas.
0: Napa?
2: Ayo warnane botok beda semangat Mas.
0: Jadi ana warnane sing coklat.
2: Nggih.
0: Ana sing blorok.
2: Mari munggah ireng ganti putih semangat Mas.
0: Nggih.
2: Mari putih ganti abang. Jadi warnane kula asam japane gledhek.
0: Ternyata nggih remen guyon ngoten nggih.
2: Nggih masuk ya. Tapi nggih masuk akal, masuk. Nggih
0: masuk akal.
2: Cuma nggih kula mal genten guyonan bolate nek ngono mung babone putir tok gak kuat bos iku bisa entek.
0: Lah nek petik potong. Nek petik potong niku lak warnane padha.
2: Petik potong sing mboten iso masuk mbadok tok niku.
0: Betul betul. Betul jenengan pun PTE, PTE mbahase sak menten mawon. Lagune niki napa?
2: Wah niki wau kena pitik ayam.
0: Anu tadi ya lelaki.
2: Nggih. Mas. Betul. Niku bukan sandiwara. Bukan sandiwara ini Irwan Mansur. Tamu lo kene anake.
0: Kula Mr. Bram ngapunten. Kula iku sakjane masih ngoten nggih mboten semerap. Kula niki nggih kali ngetik ten mriki lirike lagu lho iki bukan bukan nih kita bukan diam dia lelaki aku lelaki tapi Mister tapi batinnya ini Mister Bram ini biasanya apa lagu ya wes tak puter nih enggak kira-kira ono iki
2: mas aja nih kalau lalu maksudnya eling kulo nih nih kuat mau suluk sing kau pembohong
0: nih
2: kulo nah ini kan ternyata yang itu kan refnya mas
0: refnya
2: oke dan kau pendusta. Niku kalau pikir, niku dia lelaki. Wis saiki dengan paringi.
0: Napa?
2: Apa maksudnya njaluk sutradara cinta kok?
0: Iki mboten napa-napa, ket mau wis dicing ta sutradara cinta.
2: Nggih.
0: Nggih mboten napa-napa.
2: Mboten njaluk seneng kula.
0: Nggih mboten napa-napa jeneng wong seneng.
2: Njaluk. Pak napa jamu pegel marah yo. Kene masari yo gak oleh saiki
0: mrene. Enggak anjine. Nek enten campur sarine nggih kula padosaken.
2: Pas situke.
0: Ngeten lho Mr. Bram garai.
2: Gak siaran.
0: Garai niku lho, napa niki lagune niki kan akhire rasane kan dangdut. Dangdut koplo terus ana gitare niku kan nggih bener anjine nggih campur sarian. Cuma niki kan akhire muncule niku modele lho ngarai mriko. Coba nek misalnya gak gitar gak koplo kendangnya gak saged.
2: Gege.
0: Nota.
2: Gege mas lagune.
0: Napa nih?
2: Spesial kan gue Pak Pri ini kok.
0: Gege. Pak Pri ini kok tiang pundi sih?
2: Pak Pri ini gue Pak Adam tiang geneng asal.
0: Oh tiang geneng.
2: Ah ini gue gege nak lagune nyemproti wong ini gue lagune ini.
0: Lah disemproti ngono kudune yo munggah. Kudune.
2: Nggih Mas.
0: Nggih.
2: Ngaten Mas Ali sak niki.
0: Ya napa?
2: Suara jombang niku sak niki kuwe enak Mas. Cuma.
0: Nggih.
2: Ale kadang kudu sabar wae mboten kados.
0: Biasane ta. Oh.
2: Nggih.
0: Rada angel.
2: Enek suarane cak giono ku angel aku golek mangke. Wabane saiki ku abane cak giono iki.
0: Heeh.
2: Wal tak golek tak gerwayahi.
0: Tapi kemresek napa mboten?
2: Boten mas, nek titis boten.
0: Oh.
2: Cuma golek ane niku male wae boten kados riyen.
0: Apa ta gara-gara kiwa tengene saiki ya gedhe ta?
2: Nggih 100,2.
0: Nggih.
2: 1,105 andika nggih. Angkene ageng-ageng
0: angkene. Ah, nggih. Nggih pon, matur suwun infonya mangke. Kula terusaken ten gene bagian teknisi nggih.
2: Nggih, nggih. Kapan kok daling mau nangan mana?
0: Saiki rotok angel.
2: Nggih rotok kalah nih. Antene rotok dikenceng loh nih.
0: Nggih.
2: Nih kena cara zaman kalo ngebrik biar wah semu kalah.
0: Kalah gede.
2: Kalah gede.
0: Nggih. Nggih Mr. Bram, matur suwun.
2: Nggih, matur suwun Mas Ari, matur
0: suwun. Nggih, monggo-monggo nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram. Kala gedenin terus iki mang rada angel golek iye mungkin kula sampaikan tentang teknis ini. Setunggal malih kula trami gayeng marem radio suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo. Oke, ayo sing cowoto sing penak PSBT. Semoga Bang Imam.
3: Ayam malam panjen gawe ati kula ayam terus tentrem.
0: Ora ono kula kok tambahi kula bareng sampean niku.
3: Enak.
0: Ya gak enak. Mosok rawon terus ditambahi jangan asem. Ya gak gawe enak.
3: Atine kula lah iya.
0: Ya wis gak usah debat. Sehat nggih, pawartos jenengan?
3: Ya, alhamdulillah sami kami lisinya.
0: Nggih, cuaca.
3: Nggih. Napa nih Mas Alan resep nggih mboten redup. Mendung nggih mboten mendung mboten iku.
0: Wingi mendung nggih wingi nggih.
3: Nggih sak wingi mendung. Kalau ngene nggih mendung.
0: Kula mboten taglet jenengan nontok bal-balan tagak kaya ega.
3: Kula mboten remen Mas. Saestu.
0: Nggih.
3: Nggih. Nggih. Ya Alhamdulillah.
0: Tapi melok seneng to Indonesia menang?
3: Nggih, seneng-seneng tapi nggih mboten sepinter seneng, Mas.
0: Nggih, mboten napa-napa wong senengane tiyang niku benter-benten. Nggih. Nggih, monggo niki Bang Imam lagune napa?
3: Bang libur dipun paringi. Niku mawon. Rondo Banyuwangi.
0: Nggih. Se king sinten niku lagu niku?
3: Nggih, saking sinten niku.
0: Mesti gak apa lagu ne penyanyine sampean niku. Iya toh.
3: Iki Rondo Banyuwangi.
0: Cintul Kale Beta.
3: Nggih, sak kersa jenengan
0: sing. Nggih, entene niki kok sak kersa jenengan.
3: Nggih. Rondo Banyuwangi.
0: Nggih.
3: Sedawa
0: ya kemawon
3: tanpa umpami.
0: Sampean kok saiki jarang muncul ya Mas Dok Dangdut Asik Suara Jombang. Jarang-jarang ngono kene napa?
3: Nggih, sonten niku repot, Mas.
0: Injing repot.
3: Injing mboten.
0: Oh, injing ya mlebet to ten Cakrawala.
3: Nggih, meeting kan niku no Mas. Nggih. Sinten pengawasan niku?
0: Nggih, Yai Jamal.
3: Nggih. Niku pada subuh pun kula puter niku.
0: Nggih, matur suwun. Wis pokoke jok lali sing bawa anter muter. Suwun nggih Bang Imam nggih.
3: Nggih ten makam niku kula bawa anter Mas.
0: Lho. Kak tangi kabeh ta wong-wong ku.
3: Nggih kersane tangi liwat-liwat
0: niku. Nggih. Nggih Bang Imam matur suwun dipun tenggo lagune nggih.
3: Agem panjenengan mugi tansah peparing layu wilujeng.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bang Imam. Niki enten informasi saking Pengadilan Negeri Jombang kelas 1B. Enten panggilan sidang kepada tergugat pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober wingi nggih. Namine niki Endah Sugiyarti SH. Menika juru sita tenggene Pengadilan Negeri Jombang. Atas angsal perintah saking Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara perdata nomor 72 /PDT.G/2016/PN/JBG tanggal 30 September niki manggil namine Nur Hamidah SAG MPDI tiang alamat niki ten Jalan Mula Warman Jombang, nomor selikur Jombang, ingkang sak mangke niki mboten pirsa, mboten diketahui keberadaannya. Niki sebagai tergugat satu. Dadipun suwun hadir ten persidangan perkara perdata wonten Pengadilan Negeri Jombang, nggih. Niki Rebo 4 November 2016 jam 09.00 injing. Dalam perkara perdata antara Suhadi sebagai penggugat melawan Sutrisno Haryanto STDKK alisan kawan-kawan sebagai para tergugat ugi Kepala Kantor Pertanahan Jombang sebagai para turut tergugat ngoten nggih. Panggilan menika dipunlaksanakaken melalui media elektronik Radio Suara Jombang FM. Napa niki? Panggilan niki nggih diumumne sebagai nopo sarana yang telah disediakan untuk itu agar mudah diketahui oleh khalayak umum sesuai dengan pasal 390 ayat 3 HIR. Nah, niki informasi saking jurusita Pengadilan Negeri Jombang ingkang sampun ditandatangani. Nggih. Kanca-kanca tasik sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Mereka wonten selendang sutra putih katuran kagem panjenengan mangke kula sembung kalian lelagon lintunipun amargi mangke badhe niki mlebet dateng jam kali siang wancinipun kata inspirasi sumangga katuran kagem panjenengan.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Khalif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalo PBBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat di Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam peringati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Panyantosik sesarengan kalian kulo, ingkang badeng gegono maling nggih kulo tenggo. Jalur telepon sampun kulo bikak, jalur WA nggih sampun kulo bikak. Bu Wati sampun siap on air. Kulo trami rumiyin Bu Wati. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih alias matur suwun. Paswetipun rumiyin monggo.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tetrem.
0: Nggih, sawek menapa niki?
1: Kula goreng sayap, Mas.
0: Goreng?
1: Sayap.
0: Sayap nopo?
1: Sayape Mas Hari.
0: Kula enggak ada sayap.
1: Enggak ada.
0: Sayap nopo?
1: Ayam Mas Hari Tenggeriyo
0: niku lho. Nggih, kok mboten niki selain sayap enten ceker nggih.
1: Oh, mboten suka mah ceker. Selele ceker niku senengane akar-akar.
0: Kepala, pundak, lutut kaki. Nggih, pun alhamdulillah. Niki didharke ambek napa didum-dumne?
1: Nek kersa nggih didumi, nek mboten kersa nggih kula maem ki ambek.
0: Piye arek-arek nduk kene kersa ta? Kersa. Arek-arek ditawani.
1: Enggak, nek kersa tak kanggo dek-dek.
0: Nggih. Bu Wati, monggo niki mangke dipun kancani kalian lelagon napa kersane cek saged joget.
1: Kula pari jangan asem mawon, Mas.
0: Jangan asem. Enak jangan asem.
1: Jangan asem sambare tomat terus dikai sayap.
0: Kula niku ben nate ngeten lho. Jaman siyen niku. Ten gene pundi niki terminal lawas. Mari numpak bis. Jaman cilian kula nggih dijak niki tiyang sepuh kula.
1: Cuwili Mas Hari.
0: Cuwili sak tengu. Terus nyebrang ten gene niki mboten nyebrang sih, pindah ten gene sing len-len niku, angkutan pedesaan namine sih.
1: Oh nggih.
0: Niku kan tengah-tengah nek perso kula sih niku enten warung-warung niku lho, mangan jangan asem iwak empal kok enak nggih.
1: Nggih pasti mawon lah Mas, iwak empal.
0: Nggih niki saking sinten dian. Lho saestu, cara ndo oma.
1: Jangan asem seger terus tambah empal ya mesti mawon enak ya Mas.
0: Oh enak asih. Kok
1: yo
0: napa?
1: Nek sing mboten kerja, gak duwe untu ya gak enak, Mas.
0: Nggih dileki akan kroso enak. Nggih Bu Wati, kula padosaken lagune.
1: Kagem kula Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Kang Imam.
0: Nggih.
1: Pak Breng Bu Breng, Teh Kami Sunda, Mas Gilang, Mas Prayogo.
0: Nggih.
1: Pak Penceng, Abah Bram. Kagem Mas Hari matur sumanuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ten jalur telepon gantosan. Sinten menika? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten wis kajeng setengah 3 nggih. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo sing cawetho sing pawenak Pak Cip wono salam. Pes betipun riyin.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Sehat pawartos panjenengan nggih.
2: Sehat Mas. Nek rodok mendung.
0: Oh rodok mendung. Dereng niki, dereng Jawa mriku nggih.
2: Dereng belas Mas. Sawmu ngeten iki Mas.
0: Niki wau ten gene TikTok bae niki wau enten sing liwat. Napa niki enten damel ritual niki lho napa? Kucing belang kok belang telon sing nggih nek ngarani belang telon nggih didusi kali dawet
2: nggih
0: cek kersane anu
2: kersane nekane udan
0: nekane udan
2: iku Abah Bram biasa sing
0: marang nggih
2: Abah Bram ngoten iki
0: nggih niki mangke dikancani kalian lagu napa niki Pak Sip
2: nggih nyuwun sampur kuning mawon
0: sampur
2: kuning
0: nggih diaturakan kagem sinten monggo.
2: Nggih, wonten Bu Wati kala wau.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Wawan.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sukardi, Pak Jono.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Abah Bram.
0: Nggih.
2: Aja lali, Pak. Abah Bram aja lali.
0: Aja lali.
2: Bagimen.
0: Napa?
2: Bagimen.
0: Bagimen. Sopo Bagimen?

0: obat mah.
1: Oh. Obat tetes saiki paling nduk radio sing sebelah iki paling. Ojo lali. Es ojo lali kopi tebu. Nggih, monggo kagem sinten malih.
0: Nggih. Wonten wau Mas Imam.
1: Nggih.
0: Imam Hambali.
1: Nggih.
0: Bu Eti, oke wonten Bu Juminten Pak Breng, wonten Mbah Loso, Mbah Penceng.
1: Nggih,
0: kula nyuwun pamit.
1: Nggih.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun tawa be sanget saking Wonosalam. Sampun rawuh niki wau. Setunggal malih kula trami matur suwun gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun. Monggo pesbetipun riyin.
2: Gayeng marem agawe ati ayem tur
1: tentrem. Nggih, saking pundi niki?
2: Saking Gajah.
1: Pak Pur. Nggih. Pak Pur niki serwegep nggih.
2: Nggih, niku wau kedhuwe. Wow,
1: mencakar nggih. Alhamdulillah. Enggak jauh sama napa niki Pak Pur.
2: Ujung napa mah nggih.
1: Pun Jawa napa dereng? Pun udan napa dereng?
2: Dereng.
1: Oh dereng. Pawana sih mboten ukur kok nggih.
2: Nggih.
1: Pawon ter sangat. Pawon ter sangat sawumu wis. Paling ngecot ten griyok ngeten niki anjine.
2: Bal-balan
1: ini Ya napa, ini ngali bal-balan tak mau tadi?
2: Walas, ngantor sejam kali walas.
1: Walas sejam kali walas. Ya napa main Indonesia menurut jenengan?
2: Menurut gue loh nge, wasite sangat bagus.
1: Sangat bagus wasite.
2: Adil.
1: Adil nge?
2: Masih. Engkang badan adil lah waktu
1: Bahrain ini kota?
2: Ini ku loh, Malaysia menarik.
1: Oh Malaysia, kok katon Bahrain.
2: Nggih. Sing lebet mboten cita
1: ta. Nggih, jane semenang iku nggih.
2: Nggih, niku wong sing api mun didoakaken kliping.
1: Lah nggih. Nggih, tapi alhamdulillah niki pun menang ngoten kan.
2: Wah, kula was-was mah. Pertama masukaken niku sekawirang kula.
1: Nggih.
2: Dadak
1: klebon maneh.
2: Klebon maneh.
1: Terus padahal maine mek wong 10.
2: Lah nggih.
1: Nggih. Kelebon maneh di si
2: alhamdulillah ngelebukan ya. Kurang 3 menit
1: waduh
2: kuwirang kula ya napa
1: Pak Cik, napa Pak Cik Pak Pur, niki mangke lagune napa?
2: Mangke nyuwun ora rumongso mas.
1: Ora rumongso tapi kula padosane rumien nge atur pambago kagem sinten menika?
2: Kagem Pak Cik kula wau
1: nge
2: Pati tangkret, antar itu Mbak Sambi menikah. Ini ku terbunti kasih hatipun.
1: Oh.
2: Menawi cocok, bro, tandanya itu Mbak.
1: Tapi nggak ampun diunek nih temeriki. Nge. Nge, Pak Pur, monggo.
2: Itu enak nih, kalau kekel-kekel masih.
1: Nge. Niki kagem sinten samudaya ni mawon ta?
2: Kangge samudaya ni mawon.
1: Niki kajeng ngedan asar ini nggih. Nggih
2: kangge Mas Ari, matur nuwun.
1: Hambisami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Pur. Saking Klatang Gajah, tonggone Kojek iki Gajah. Mas Ari request lelagon ditinggal Rabi. Matur suwun Mbak Yuliana matur suwun nggih. Kula puteraken riyin nggih. Banyu Langit. Ingkang sampun dipun suwun kalian Mbak Penceng niki. Mangke kula sembung adzan asar nggih. Margi jam 2:30 pun asar niki. Matur suwun sanget. Sumangga sami midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kula pamit rumiyin matur suwun kagem kanca-kanca pamidhanget Radio Suara Jombang FM ingkang sampun midhangetaken adicara kangge marmedisi dinten menika nggih. Mantun niki wonten Dangdut Asik Suara Jombang kali Ade mangke. Matur suwun sanget pangapunten kang kathah. Sanes wedal saged pepanggen malih kalian Ari Suara Jombang. Sampun kula derek pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Taufik Damaryati memberikan kesaksian penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dari UTS INSEAD bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar. Hal ini disampaikan Taufik saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan ijazah untuk Gibran dari UTS INSEAD dalam sidang perkara yang digelar pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagai informasi, dalam perkara ini pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Menurut para pemohon, ada masalah terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang terkait dengan penyetaraan pendidikan. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 pada logo angka terselip simbol Kopiah Besutan, Candi Arimbi, Penari Remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Khalif warga Jombang yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang. Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
4: Radio Suara Jombang.

Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang. Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di alun-alun Jombang dan finish di pintu masuk sentra kuliner Ahmad Dahlan Jombang, digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026, Mitra. Keberhasilan itu diperoleh tim Garuda setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dalam partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, 5 Oktober 2026. Momen kunci pertandingan terjadi saat eksekutor penalti terakhir Thailand, Natapong Sairia, gagal mencetak gol ke gawang Indonesia. Sepakannya ke sisi kiri mampu dimentahkan penjaga gawang Indonesia, Emil Audero. Indonesia pun unggul 4-2 atas Thailand melalui adu penalti. Sebelumnya, Mitra, pada waktu normal dan extra time, Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di ranking ke-117 FIFA usai meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wasubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman Taufik Damaryati memberikan kesaksian penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dari UTS Insert bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar. Hal ini disampaikan Taufik saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasman mengeluarkan surat penyetaraan ijazah untuk Gibran dari UTS Insert dalam sidang perkara yang digelar pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagai informasi, dalam perkara ini pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres dalam pemilu 2024. Menurut para pemohon, ada masalah terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang terkait dengan penyetaraan pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Feve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026, Mitra. Keberhasilan itu diperoleh tim Garuda setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dalam partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, 5 Oktober 2026. Momen kunci pertandingan terjadi saat eksekutor penalti terakhir Thailand, Natapong Sairia, gagal mencetak gol ke gawang Indonesia. Sepakannya ke sisi kiri mampu dimentahkan penjaga gawang Indonesia, Emil Audero. Indonesia pun unggul 4-2 atas Thailand melalui adu penalti. Sebelumnya, Mitra, pada waktu normal dan extra time, Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di ranking ke-117 FIFA usai meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, PMKN Expo, Simponi Batik Jombang, wayang kulit, dan ludruk, hingga Jombang bersalam.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi piringan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam peringati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wu. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

Lintas Informasi. Mitra Amerika Serikat dilaporkan bersiap mengerahkan tambahan pasukan dan jet tempur ke Israel dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah. Mengutip media Israel, Wala, sekitar 3.000 personil AS saat ini telah berada di berbagai wilayah Israel. Mereka bertugas mengoperasikan sistem pertahanan udara, mendukung operasi penerbangan, menangani logistik, serta menjadi penghubung langsung di markas militer. Meski rotasi pasukan rutin tetap berlangsung, pejabat pertahanan mengatakan personil tambahan dan pesawat tempur baru akan segera tiba untuk memperkuat kemampuan militer Amerika Serikat yang sudah ada. Pengerahan tersebut dikoordinasikan dengan Komando Pusat Amerika Serikat dan Pasukan Pertahanan Israel. Seorang pejabat senior keamanan Israel mengatakan kepada Wala bahwa berbagai pihak di kawasan tengah memantau perkembangan politik di Israel dan Amerika Serikat. Mereka juga mencari cara untuk mengubah keseimbangan regional tanpa memicu perang terbuka. Yeah.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi olehe nglebokake sira. Yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula. Ila anta beluga al-mirfaqa illa anta belugo marang yento tumeka sapa sira al-mirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka. Iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji tumakana mongko keri-keri ana apa syai'. Rawahu Ibnu Asakir an Abihu. Umate Nabi Musa niku dipateni. Ah, pun bangsul malih teng ngriki niku. Mangkane lek teng ngriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud niku menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku ada yang masih berlaku sampai tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Daud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Jadi olehmu ngelebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampai nanggone sikut. Jadi tangan itu dilebokno nang cangkeme sampai sak jerune niki sikut niku. Berarti jawero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luwe hapik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Jaluk-jaluk, niku karo tangane dicokot ulo, dilebokno nang cangkeme ulo, sampai sak sikut dicokot karo ulo. Niku je apik sing dicokot ulo niki wau. Daripada jaluk-jaluk, berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing jaluk-jaluk. Niki versine Nabi Dawud. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing jaluk-jaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing jaluk-jaluk niku wajahe entek ora enek daginge, ya wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol nek donya ora duwe isin. Nggih. Mangane jaluk-jaluk niku nggih mboten apik. Nggih, jaluk-jaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong jaluk-jaluk niku. Nggih, ana sing lan-lanan jaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Jadi niki eleke wong jaluk-jaluk. Nek selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi niku al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, orang jaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Ngoten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masio sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Ngoten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa bahasane? Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia no. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide, entengan, gampangan, seneng nulung, nyahnyoh-nyahnyoh lah. Ini artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi ini oleh endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang ini ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Cek gak jaga no ae njaluk teko negara. Wonten. Nggih. Dadi apa yang bisa diberikan kepada negara bukan apa yang diterima dari negara. Makane masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Wonten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat wajah entek gak enek daginge. Malah dawuh Nabi Dawud niki wau tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula niku luwih apik ngoten niku daripada njaluk ngoten tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan untuk kepentingan bersama untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Jadi misalnya ono panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal di derno rono-rono, njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk-njaluk kanggo kepentingan pribadi. Ngoten. Lah dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksude lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk-njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Wonten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Anggere nek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya napa ingkang dipun lampahi Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong njaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek enek wong njaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nanggone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kake kote podo karo nyelengi nanggone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Ngoten ora kok malah diden-udeni niki. Niki kanggone sing njaluk-njaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Jolak jaluk ae mau ya wis rene saiki rene maneh nyoh ya dikeki tapi karung ngeroweng ngoten. Alah wong dikei sewu repes wis sawenenge ra karu-karuan. Nggih. Malah iso dadi Bu Kaji, dadi Pak Kaji barang. Kei sewu repes oleh matur nuwun Bu Kaji, matur nuwun Bu Kaji lho. Sewu repes dadi Bu Kaji. Dadi nek wong njaluk ya nggih. Nek ana ya dikei, nek ora ana ya ditolak sing apik. Ngoten. Orang kok ngekei tapi karo ngeroweng ae. Dadi niki elek niku ya kanggo sing njaluk-njaluk. Nek sing aweh nggih, bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetep apik. Ngoten. Jadi jiwa pemberi. Nah. Niki mumpung ije enek wong sing kita beri. Nggih. Mergo satu saat nanti wonten keterangan niku ana wong niku sampe bingung arepe sedekah niku lho bingung. Nggih. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo? Ya mergo wong-wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah wae ekonomine wis mapan kabeh ya angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tondo-tondone dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wong ape nyerahno sedekah lho bingung kita kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi jenengan pun mboten usah kuwatir, masih sak niki-niki isu-isu ana kenaikan PPN 12% sembarang-sembarang munggah pun mboten usah kuwatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat, mapan. Ngoten. Manjane tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pikir, ora enek sing miskin. Ngoten. Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kok nek wis mau mapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan, sak niki mawon pun iso bedakno. Dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, secara ekonomi pun beda. Napa malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sak niki angger omah. Omah sepeda motor iso loro, iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe ya wong siji wong loro. Sak niki angger omah wis arek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke, mboten usah kuwatir njenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih, zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat Bapak Ibu, wong bakal donya niki kiamat ae. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat sampai uang sedekah e kangelan. Oh ngoten. Makane nek sakniki nek wong njaluk jek nek kesempatan sedekah wis dikeki. Ngoten. Oh besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Ngoten. Bukan jiwa peminta. Ngoten. Dadi ojo sampe niki dadi sing njaluk-njaluk eleke kados ngeten iki. Luweh apik dicokot ula tangane daripada njaluk rono rene. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bini Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tukfir an-nauma bil-laili. Ya bunayya wahai anak ingsun la tukfir ojo ngakeh-ngakeh no siro an-nauma ing turu. Bil-laili ing dalem waktu bengi. Wa inna kasrotan naumi mongko sak temene akai turu bil-laili ing dalem waktu bengi. Iyat ruku iku ninggal apa kasratun naumi al insana ing menungso. Iyat ruku iku ninggalake apa akeh turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu al Baihaqi an Jabirin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Nggih Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya wahai anakku la tukfir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akeh turu nanggone wektu bengi iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksude fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyilih. Istiaroh gampangane nyilih. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksude kakean turu niku ya nggih niki. Nggih. Bengi niku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sadurunge subuh lah. Wonten sak durunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiyambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiyambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten nenten kegiatan, mboten nenten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Wonten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Wonten. Pun bangun, sholat tahajud, dan terus sholat subuh. Nanti awak dewi niru pelek Kanjeng Nabi, nggih hanjane angel Bapak Ibu. Nggih. Makanya wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah. Sunnah sing khusus berlaku dateng Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi Nabi niku jenenge Qiyamul Lail, sholat bengi, niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya. Nek umatnya namung sunnah mawon. Namung sunnah, sunnah mawon. Nggih, maksudnya sunnah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing dura nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ra nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing wis pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing jek aktif ya ya kala-kala. Nek kesempatan. Nek sing nganggur-nganggur niku. Nggih, wong esuk ya wis nganggur. Soale nek wong niki ngapunten, sewengi niku ora enek turune digawe melek, digawe ibadah ya jane ya apik melek ibadah terus niku ya apik. Lah tapi terus esuk niku wayahe nyambut gawe. Anek bengi melek terus esok akhirnya turu lah. Kok gak nyambut gawe lah terus anak bojone piye? Makanya Kanjeng Nabi niku nate ndukani sing jenenge Abdullah bin Amr bin As niku. Goro-goro nek bengi ora tahu turu. Melek ae. Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukani Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esuk pi

turu. Perkara sing tak kuwatirno nanggone umatku siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Ngoten. Ya sumbere ya gara-gara kakean mangan niku asline. Nek kakean mangan wetenge wareg terus turu wae ngleweg keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu niku bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakean ngomong gedhe brus. Lah niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih. Kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Jadi wong kakean ngomong itu rapi. Kayak kula ini kakean ngomong asli. Ngomong aja. Jadi ini la tuktir ini ngakeh-ngakeh non itu berarti di atas rata-rata. Ngonten lungi, di atas rata-rata, di atas normale lah. Normale wong turu sewengi ini ku nggih pirang jam. Ngoten. Dadi niki kakean turu. Nggih. Dadi nek wong kakean turu, lah akhire terus ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Ngoten. Mangkane besok-besok nanggone dina kiamat niku dadi wong fakir. Maksudnya dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Mangkane waktu malam itu harus di-manage. Kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih, kados Kanjeng Nabi niku, Pak. Dadi lek sekirane mboten enten acara, mboten enten kegiatan, nggih, sarene rodok sore-sore, Bapak Ibu. Ngoten. Akhire nek sarene sore-sore, nah, nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rodok wengi. Jam 12 lagek turu, jam 1 lagek turu ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Ngoten. Dadi tangi jam 3, tangi setengah 4 ya angel wong mulaine turu jam 1, jam 2. Lah nek sarene mulai jam 9, jam 10. Lah niki standar. Nangke jam 3 iso tangi, setengah 4 iso tangi. Artinya niki secara kuantitas tidurnya mboten berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam, iso 8 jam. Nggih. Malah enak ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali niku rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikae umur 20 taun. Lah iku sing ge turu wis pirang taun dhewe niku. Ana nek 20 taun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hak awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Innali badani kahakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makane niki sering kula aturaken Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku selama hidupnya niku gerah niku namung ping kalih. Nonton. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali, terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku, beliau sakit itu hanya 2 kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Nonton.
Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidup

0: hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngaten niku wau. Tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten, orang yang pola hidupnya itu tidak teratur, ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, wangel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno niku mboten saged. Nggih. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur, pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih teratur. Iki sing kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur. Niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya dua kali. Ternyata nggih pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nek awake dhewe kan ora. Ya wat, pokoke enek sikat, pokoke enek sikat lha iku. Sing repot niku teng ngriki. Dadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggere poso, insya Allah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makanya Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Mboten. Tapi dalam hidupnya niku nggih, ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso sing jelas rutin niku Senin kali Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakehan turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek nek besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir. Besok-besok nang dina kiamat ben ora dadi wong sing sengsara, ora dadi wong sing cilaka. Kula kinten iki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah, khusus untuk periode pembayaran Agustus

14 September 2026, senis pajak diberikan pembebasan denda, yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini. Bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Beauty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubay Dillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Akhirnya Talenta.
1: Mahu.
0: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: nyanyi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Khalif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: nyambut gawe.
1: Kaya nemen lho.
0: Lho, Pak beno, Pak.
1: Wah, kok niku tak tele mungki. Ola apa kon langu ngene. Ngkole wong omah ya, Pak. Kok niku nduk kene kelapis ya, lho.
0: Lho, omah iku sumpah, Pak. Maksudnya dijalui rabi anak yang kok menimben sawangane kok gak tau nom ya bener.
1: Apa orang ini kok jadi kayak gede? Kayak cili ya.
0: Yang dicilik no yang merucut ngono lho.
1: Alangkan kesusu ya lho. Nyambut tuh kayak disik, olah pokoknya kesusu rabi.
0: Wah, itu kuno itu. Saiki ya, rabi disik nyambut kayak kari.
1: Nemen susu lek, kayak kaki ini.
0: Kita bau mbelani anak masuk no elek sih. Anak pola, bopo. Loh, persada, anu.
1: Oh, jadi
0: persada.
1: Anu, cilita dekno tambah nemen kan kula. Gak iso ngajeni wong tuwek belas.
0: Aku ra bekno, Pak. Wis lek gak kok ra bekno aku timbang urip wis ta. Alung boyo aku katon ning. Aduh, jek nangis lho. Gak mentol aku.
1: Kan iki ndang ayo. Mulih nak, ya mau lah pangen bedhek-bedhek iki lho.
0: Gak lek peno nyangguki aku ngrabekno ya gelem. Sampai bingung kabeh aku
1: lho. Kan sing marai lho. Awakmu wis rene bedhek-bedhek nduk omah aku ya sampai gak karuan nang mergo kanca. Aku nelek sampe nduk kene iki lho apa kon sering ngene.
0: Tak penuh sanggup ngrabekno aku ya mule. Ngono lho.
1: Ah kon niku aja nduk kene aku gak mule. Tak enteni nduk
0: omah.
1: Iya,
0: wis mule.
1: Mule kon iki. Aku tak mule sik. Tante ini
0: juga. Yo yo. Bapak emang ngombe nduk ndi lho. Ngomong kok pelu kabeh. Oh kira-kira golek aku sedino gak petuk terus kepethuk nok kene mang. Lah aku njaluk rapi gak dituruti. Lah sumpek yo ngidung. Alah bedug-bedug timbang mule nek sore kayu. Ah, bedug-bedug ngantuk pisan. Mule sore-sore wis kene adem.

0: waspada ki sing sono ngarsa kuyo Kakang Patih Deliting Heri Sapari eh.
1: Duwe ninggi Gusti. No.
0: Ikang kaping pindho sun waspada ki kaya Kakang Wojo Telas Munawar.
2: Kakang dawuh Gusti no.
0: Eh Kakang Patih. Suwani ropo kanthi slamet Raharjo eh.
1: Dalem kanthi Mami selamat.
0: Kakang Munawar.
2: Wis tak kendhawuh.
0: Kados pundi sowan panjenengan?
2: Slamet Aryono.
0: Kakang Patih.
1: Yo iki
2: kendhawuh.
0: Kados pundi kahanan negari ing negari cacingan niki?
1: Sedaya sami tentrem kawula cilik, sedaya sami sampun bayar pajak TV.
0: Tak kabaripun kados puni Kakang Munawar.
2: Namung dalem pikir Gusti. Makipun lare-lare ingkang kula pikir taksih dereng saged bayar kreditan.
0: Kakang Bate ya.
1: Yo niki Gusti,
0: sak menika ngaten. Kahanan negari cacingane sampun tentrem ayem. Mboten wonten menapa-napa. Sak mantune kula jumeneng dados noto. Noto napa Kakang?
1: Noto watu.
0: Noto watu, noto napa Kakang?
2: Noto kaseri.
1: Noto negari Gusti.
0: Noto negari.
1: Nggih.
0: Mboten wonten kawularit ingkang kacingkrangan. Panjenengan sampun ngantos kuatir malih sebab kula menika ratu ingkang gung binathara. Mboten gadhah asipat adikan adikung sapa sira sapa sirun.
1: Lintu Gusti.
0: Atus pundi Kakang?
1: Menika Gusti, mboten gadhah sifat adigung adiguna sapa sira sapa siran.
0: Kakang menika kados pundi ya?
2: Menika lepat Gusti.
0: Kados pundi ya?
2: Adigung adiguna sapa sira sapa sirin.
0: Kakang Bate.
1: Yo ninggih Gusti.
0: Ampun ngantos kuatos malih.
2: Ngestak kendhawuh.
0: Yen nuta ingkang digdaya kuwasa, saking ilmu sampun gadhah, ilmu bumi lan ilmu hayat.
1: Nopo panjenengan kagungan ilmu matematika?
0: Kados pundi Kakang Munawar?
2: Kakang Patih? Menika lepat Kakang Patih. Ingkang leres menika kedah etung sungsunan.
0: Kados pundi Kakang Patih? Kakang Patih.
1: Inggih.
0: Sebab saking gua sampun kula lebeti, kados gua siluman, gua hantu. Sampun nyemah diwon niku Kakang.
1: Sedaya sampun dipun lebeti Gusti.
0: Sampun.
1: Kok mboten mampir dateng gua muring.
0: Gua muring niku pundi ya?
2: Kakang Patih.
1: Inggih. Kayen
2: Gusti Ratu.
0: Inggih.
2: Menika lepat.
0: Kados pundi?
2: Datosipun gua ingkang dipun angen-angen niki kaliyan para kawula alit.
0: Nggih.
2: Menika mampir gua maling mawon.
0: Ah, kados pundi gua maling. Kakang,
2: nggih.
0: Teng jurang jero kula uduni.
1: Nggih, Gusti.
0: Gunung kula nggae. Kados gunung ireng.
1: Gunung Abang,
0: Gunung Ijo. Lah menika kados pundi?
1: Lah menika lak cap njiki.
0: Kakang Bate.
1: Inggih Gusti.
0: Sak menika kula badhe nyumrupi kados pundi sangsarane kawula alit?
1: Inggih.
0: Tiang cilik kados curut putih.
1: Inggih, dempel.
2: Menika lepat Kakang Bate.
0: Ingkang leres kados pundi?
2: Ingkang ngesakaken menika petik.
0: Kekucikan. Dan saat menikah kalau badi mandap perlu badi turis. No, turis
1: menikah lepat Gusti.
0: Yang kamu harus menopo
1: sanes turis.
0: Menopo?
2: Turli.
0: Turli menikah menopo kan?
1: Ya tur sama sekali.
0: Oh turni menikah.
2: Menikah lepat sangat.
0: Yang kamu harus?
2: Yang kamu harus menikah ngapain Gusti?
0: Iya bang. Menopo turban ini?
2: Turunani bakron.
0: Kakang Patih.
1: Ini nggih.
0: Monggo sak menika kula panjenengan dherekaken dhateng dusun mah dusun kepingin nyumrepi dos pundi sangsarane tiang alit menika.
2: Suwi.
0: Ampun kesesuh menapa
1: menika lepat yai.
0: Nggih.
1: Sane suwi.
0: Napa Kakang? Suami.
1: Suami,
0: suami. Suwi nggih lepat, suami nggih lepat ingkang leres. Sumawi.
1: Oh. Oh, Suwawi.
0: Suwawi,
2: Suwawi.
0: Monggo, panjenengan dereken.
1: Monggo, Gusti.

0: orang pati.
1: Inde yai.
0: Menika ngaten. Malah kersan wonten sak lebetipun wana wonten margi alit.
1: Inggih.
0: Gedak kula kepanggih. Putri ingkang endah warninipun.
1: Lah menika asmanipun putri sinten?
0: Putri Doyong.
1: Menika lepat yai, lepat yai.
0: Inggih. Sak leresipun sanes Putri Doyong. Ingkang leres menapa?
1: Menika kula tamataken
0: inggih.
1: Kados putri kodok. Cobi, yai. Panjenengan takeni kemawon yai.
0: Wis takeni yai. Wis pantes aku ora basa marang kowe.
2: Nggih, Kakang Pati.
0: Kowe yang durung kenal tur tambuh karo aku. Aku Patih bagian administrasi.
1: Sampun ngaten yai. Sampun gojekan. Mboten. Wicantenan kalian piantun lintu menika ingkang sae.
0: Inggih.
1: Inggih, lepat dalem. Sejatosipun dalem menika Patih. Panitia. Panitia bal-balan.
0: Iya, iya, iya. Iya. Menika ngaten, Dimas. Sejatosipun Kakang Patih menika jumeneng wonten ratu negari
1: Cacing Anil.
0: Dados kula wakilipun.
1: Inggih.
0: Menika Kakang Patih
1: bagian sekretaris.
0: Nah.
2: Lajeng Kakang Patih kang lemon niku paringan asma sinten nggih?
1: Dalem.
2: Nggih.
1: Patih Jelikteng.
2: Lajeng ingkang alit niku sinten?
0: Mboten kula tuduhaken.
1: Kuatos menawi dipun gunani, ngaten.
2: Mboten Kakang Patih. Sinten asmanipun?
0: Saya itu mboten kula tuduhaken.
1: Panjenengan tuduhaken yai.
0: Mboten dalem tetep mempertahankan mboten kita sebab napa pancene jeneng kula piyambak kula lali
1: nggih ngapunten menika tetep mempertahankan Argentina terus pundi yai panjenengan menika kok tetep mempertahankan menika terus pundi
0: menika panjenengan kula teri areh sawetawis
1: dipun ateri menapa
0: mboten kula ateri areh sawetawis
1: oh nggih nggih
0: kula kemawon Kakang Mas ingkang nateni
1: oh nggih nggih
0: Dimas
2: nggih Kakang Pati
0: sejatosipun panjenengan badhe tindak pundi to
2: kula
0: wong menika wonten tengahipun wana
2: nggih Kakang Pati kula badhe tindak dateng taman Kakang Pati
0: taman
2: nggih
0: nah niki taman sepanjang niku
1: ngapunten dalem. Taman menika sanes namanipun kampung. Lah taman Kaputren mriki
0: ngaten. Oh, inggih inggih Kang Mas. Lajeng ingkang dipun tuju pundi taman pundi?
2: Nggih. Nggih taman kula nggih, Taman Sari Kakang Mate.
0: Taman Sari.
2: Lah inggih.
1: Nggih nggih Taman Sari.
0: Kula wastani Kang Taman.
1: Lah menika panjenengan paringan asma sinten?
2: Oh, menawi panjenengan kepingin semerap asma kula. Kula Endang Susiati.
1: Iya, mapan kebeneran yai.
0: Dasar putrinipun
1: Endang Susiati. Lah, ini namanipun kok Jamal. Jamal.
0: Waduh, Kakang Patih.

0: kak melayu. Kata pun di kakak mati.
1: Menikah yang lepas Gusti Piang.
0: Kata pun di.
1: Menawi moto-moto kenyang menikah sampun ngantar. Sedoyo panjenengan cacat.
0: Saking kesnya kulo kayang Sang Endang Susati.
1: Langgeng pun ngantar.
0: Sampun nikah melajeng. Monggo, dipun pucung.
1: Monggo, monggo. Ayo, ayo, ayo.

0: Kono Kitri. Wonten kono salam. Ah, salam atas muni. Kados mlebet dateng wono. Wono menapa ya? Nggih, jenengan nengit
1: wono Dirboyo.
0: Malajeng dateng kraton. Nggih, mlebet dateng kraton niku. Monggo dipujung. Monggo, monggo Kakang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari

Komunitas Tombuati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Sinten dawuh Kakang Pandhe?
1: Panjenengan matur, Yayi. Menika ratunipun. Lah menika patinipun ingkang rambutipun berentuk linggis. Kisana,
0: wis tak kendhawuh.
1: Mengko dhisik. Sadurunge kowe tak dangu tanpa kaliman marang bocah penamping sing jaga paregolan. Kowe wis wani biayak-biayak mlebu ning Pasiwakan Agung. Sejatine kowe kuwi saka ngendi pinangkaniro lan sapa sinambatmu?
0: Sakderengipun,
1: kok sakderengipun wong iki wis sampun.
0: Kulo ngaturaken lepat pinten-pinten lepat kulo kulo nedhi duwe 100 slawi. Inggih, kulo sejatosipun saking negari.
1: Cacing apa?
0: Cacing anil.
1: Negari cacing anil, Gusti. Terus sedya lan karmu. Lah dalem ngriki menika badhe ngelamar putra-putrinipun Gusti Ratu menika.
0: Oh, kaya mangko.
1: Inggih. Aku ora bakal nolak marang kekarepamu.
0: Inggih.
1: Ananging kowe iki rak ya satriya.
0: Inggih.
1: Sithik akeh kudu bisa nglungguhi satriyane. Apa to majase satriya?
0: Inggih.
1: Sat kuwi 6 tri kuwi 3.
0: Inggih.
1: Dadi cacahe menungsa kanggonan babakan wong sanga kurang siji kurang sempurna urip.
0: Inggih.
1: Jangkepi 10 kuwi dibagi 2 entuk 5-5.
0: Lah. Engkang gagal dipunaturaken. Engkang gagal dipunaturaken dhateng Pak RT. Engkang gagal Pak RW.
1: Paman patihku dhewe.
2: Yo iki apa sih?
1: Suaramu kok wis malih.
2: Oh, kaya mboten. Wong kamongan saking Lingkup Negari mesti kula iki swara kula malih cilik.
1: Yen kaya mangkono Paman Patih.
2: Ayo muni.
1: Sadurunge dheweke matur kelawan trewaca ana ing ngarsaku.
2: Eling
1: coba didangu. Sapa sejatine asmane bocah loro iki?
2: Emang mancen karo.
1: Ate,
2: sapa omamu diarani?
1: Tak jabel segel omam. Tak jabel basaku.
2: Kok aku melancang, ya?
1: Nek kowe takon karo aku, ya aku prajurit saka Cacing Anil.
2: Cacing Anil iku sebelane.
1: Sebelahe cacing pita.
0: Sentu Kakang Mas.
1: Iya, Yayi.
0: Terus Cacing Anil menika sebelahipun bungkal.
1: Lah kok sok wangsulipun panjenengan menika paringan asma sinten?
2: Yen kowe ora tambah menawa ya aku tidak tahu ini Pate Sokra ini tawang gangguan kecil ini arengku Pate Sokra.
1: Nah, Pate Sokra matulah nang ratumu dinaniki putra putri ratumu bakal tak
0: boyong
1: bi tak boyong nang Cacing Anil.
0: Ora perlu mbok rasanya aku wis nang burin.
1: Wis apa sejatine jenengmu?
0: Kula Pate Jelikteng.
1: Oh, Jelikteng lagu ya
0: Pate Predi.
1: Yen kowe durung tambuh marang aku, nggih. Aku sing nata praja. Aku kang aran ya kuwi Ratu Gendrayana BA. Lah lajeng kados pundi? Napa kula menika dipun tampi kali Gusti Ratu?
0: Yen kaya mangkono aku ora bakal nampa. Umpama tekamu iki sajak satriya nembung sarana apik iki bakal tak ulung ati. Saranane, yen kowe iki dadi duta, ngerti to tegese duta?
1: Sampun.
0: Duta kuwi utusan.
1: Nggih.
0: Lah yen nang luar negeri misi. Misi hijrah kuwi misi hiburan.
1: Nggih, nggih Gusti.
0: Amulane saiki aku ora bisa ngomong kanthi kepenak marang kowe. Yen pancen kowe iki dutane Sang Nata, natamu kongon rene tak kongkon nata boto ning kene.
2: Aja kesuwen nang brangkat to jutane botone.
1: Ateges menika ratu menika nampik kekajenganipun pati-pati menika.
0: Pancen aku ora sarujuk.
1: Yayi Pati.
0: Wis tak kendhawu Kakang Pati.
1: Ratu dipun aturi tindak mriki kemawon.
0: Mboten sisa.
1: Ateges niki mboten sisa.
2: Lah sisa piro?
0: Yayi Pati ingkang tanggung. Sampun kuatos jadi romo.
1: Loh, kok ora kuatir kesti?
0: Sing mbok karepan. Putra putrinipun dipun goyong wonten negari Cacing Anil. Sampun kuatos nyuwun menapa? PB15. Menapa nyuwun kopi? Sampun kuatos.
1: Sing tak karepake, aku ora mbutuhake ya kuwi mas kawin kaya ngkon. Awit ing praja kene wis ora kurang, Mas Picis Raja Brasa.
2: Mas Brono. Wis Raja Brono.
1: Raja Brono
2: wis ora. Inten jemrut, wak inten ditapuk karo.
1: Wis ngerti iki. Saiki aku luwih kepenak kepingin wawang rembuk wawan sabdo. Vis a vis.
3: Wah,
1: empat ini. Mata karo ratumu.
3: Nah,
1: ini kan. Bolak balik rayi bae iki.
2: Kakang Kate,
4: dipun aturi tindak kira-kira dinipun.
1: Nggih. Yo, tak anti sawetara.

0: jeng piyambak
1: inggih kan
0: dados panitianipun
1: pinara ingkang prayo iki Kakang Patih
2: inggih inggih
1: wis tak jabal basa kok ora ngaku basa karo jeneng sira
2: pantes sebab kowe uga gawe makuto
1: makuto
2: makuto
1: sapa sing makuto
2: oi
1: aduh kamu sakmu aku iki ratu noto
2: sapa kang dadi aranmu
1: aku Prabu Minohe balik kowe sapa jeneng sira
2: aku Gendrayana BA
1: aku kudu saka jabane kraton menawa pengalaman aku mbok tampe ya
2: pancen sebab kaya mengkene ngertenono yen kowe iki salah sijining ratu sedhithik akeh wis ngerteni bab tata negara tata buku lan tata liyane ning kaya ngono tumindake aku ora sarujuk mula bukane nganti tak tolak saiki pokoke aku tetep ya kuwi ora bakal nampa panglamarmu aku sutik kanggonan mantu wong kaya kowe
1: wani ora aku
2: apa abamu
1: ayo gadingan le
2: Paman Pati, yang kaya mangkono, kaya aja nganti kata lompen. Ayo para prajurit tumekaning penamping kabeh padha konsolidasi.
1: Dipun kuatos, Gusti. Alon isik, ales sawetara.
2: Ya.
1: Kuwi senajan bisa ngrajangin munggah gegono. Miber tanpa lor ketik tanpa sutan. Tapi yang katungko rawi ratu soko ing cacinganil. Bakal sumir kuandamu tumekaning Pati kowe ya.
2: Apa abamu? Ning kowe uga kudu waspada lan ati-ati.
1: Kok ora keprungu kasektenku.
2: Apa?
1: Percil tak tutupi seminggu dadi kodhok.
2: Kodhok.
1: Kintel tak tutupi seminggu bongko ya.
2: Syukur yen kaya mangkono. Wiwit dina iki aku lagi percaya menawa wis mbok buktekmu. Nateke
1: kajang prang piye kowe? Prang umbul-umbul, prang junjung. Prang glusep nang jero lemah. Apa prang bulet?
2: Umumé yen sawenang ratu ki perang ora sembarangan perang. Sing paling apik ayo padha piting-pitingan wae.
1: Wis ramung, ayo saiki Kakang Patih ora perlu malu-malu. Iki ratu karo ratu. Yen pancen ora mbok ulangake putra-putrimu Endang Susyati, tebah dadamu lutak mudra gak nungkep antara tak sembah. Idri damu.
2: Sisi pamasmu sabetake galengan

0: tê tê tu la tê tê tu công tê tê tu la tê tê tu công tê tu la ma yu nghi tê tu la e cha phang ta yu hu hu hu hu tantre tre tantre tre
1: nge
0: tantre
1: ne
0: mentre
1: le
0: cukup no cikra na
1: ne
0: cukup no cikra
1: kage napa mbak
0: ini lho pahuan lho oke kotor-kotoran iku kelompok nang ngobong ngono paksir ngerti ya yo berasane atimu kono kene
1: Mbak kula ngene mriki nggih seneng Mbak nggo cang ngasu niku niku golek ngasu Mbak tapi ngasu niku toyo nek mboten enten blas
0: lha kok ngono
1: garing sumbere mboten enten Mbak
0: gampang perkara iku yo nek sumber gak ono tuku kumpul
1: oh tenan
0: ya iku dibor dikumpul
1: oh nggon sewu Mbak nggih
0: apa ya
1: yo sakamane tangi kali sampean mboten napa ya Mbak
0: lho gak apa-apa nak
1: Pak Mbah Rumin kayak ini apa Pak Mbah Irungnya kok ngomong
0: iya kan?
1: Irung sampean
0: Sandri, Tri ngomongmu titik tapi free kick ngerti ya ngomongmu berbahaya ngomongmu outside ngomongmu wah kok kok gak kandani ya?
1: Iya
0: itu kondang kalau kok kuncoro gak ada perdepoan sing umum liane perdepoan polan dia ngerti ya? Ngerti ya kok?
1: Nggih, Mbak.
0: Mulane kono dek sembrono. Njaluk apa tak turuti asal kon temen.
1: Ngeten nak, Mbak nggih.
0: Iya, iya.
1: Kula kepengin ngilang, Mbak.
0: Iya, Mbak.
1: Ngilang.
0: Oh, dadi gede cilik kon iki mau melok Mbak kene kepin duwe ilmu ilang.
1: Nggih.
0: Temenan ta?
1: Nggih, Mbak.
0: Wis pas ta?
1: Pun.
0: Tapi janji ya.
1: Nggih, janji.
0: Nek kon takke ilmu ilang, aja kon gawe barang sing gak kenal.
1: Oh, boten.
0: Aja kon sok pok pinek barang wong liya
1: kabeh. Boten, nggih, boten.
0: Yo takke ilmu iso ilang,
1: nge.
0: Tapi gak iso bali.
1: Yo boten.
0: Hah?
1: Boten.
0: Lah ya apa?
1: Nggih, terus ngilang ngoten lho, mungkin balik male.
0: Aja kabeh ngarep.
1: Pun, boten niku pun.
0: Iya, iya, iya.
1: Dik.
0: Ilmu apa?
1: Sing saged ngawang mawon.
0: Miber.
1: Nggih.
0: Aja kuwatir wis. Nek soal miber gampang.
1: Saged ta, Mbak?
0: Iso. Nggih. Engko takke ilmu miber muluk ya. Tak gak iso mudun.
1: Pun boten iki mulo pun.
0: Iki ana ilmu siji. Tak simpen nek sampah kedhe wong liya. Ilmu siji kanggo kon gelem.
1: Nggih, pun ngoten.
0: Iso mlebu lenge semut, paribasan. Iso mlebu lek ngene ndelok botol.
1: Nggih.
0: Gelem apun.
1: Nggih, pun.
0: Iso mlebu ndelok botol.
1: Nggih.
0: Tak gak iso metu ya.
1: Lho, sampeyan iki
0: napa ya? Arek kok sing gak enggak kon niku.
1: Niki ngene.
0: Sapa iku?
1: Mentamu.
0: Sapa rek? Sapa iki?
1: Arek niki kok ngaku ta ilang,
0: Mbak? Kok susu. Kau di sini ya, sabar sauntoro. Saja ekor tekamu kita kita kau nak kayo apa sih kamu?
2: Pak,
0: kita di kucing-kucing
1: kalian
0: satria. Oh, cantik cantik. Si penuh
1: banyu aki, kau nak? No, penuh banyu aki.
0: Iki lo penuh banyu tawong kalau
1: aki. Iki apa?
0: Apa aja?
1: Iki tu yang
0: ini. Ada betul iki.
1: Iki.
0: Titik sebaik ini ada betul iki.
1: Duh, langgok sakit.
0: Potongannya api, rupanya asu.
1: Yo,
0: rupanya asu. Sama asu, ojo gupu ya, takut ojo gupu ya.
1: Sampai itu,
0: aku tak ngomong ojo aku dulat dulit tu aku ni dulu. Ojo ngono takut ni gue, masuk kon. Apa sih nak eh? Aku kami sosol nak gupu, belum menteri gue apa?
1: Samba.
0: Eh?
1: Mpun dah.
0: Turun. Mata aku nanti sih. Lagu ni nak kau ini apa sih nak eh?
2: Kula gini ditolong kalian mbak.
0: Nak tolong apa?
2: Kula sepatu sembatan di kucing kalian.
0: Iku Mbak Satria tigo. Lho, digucenge diguyu ah. Lah ya.
2: Kula dipoto-poto Mbak jenenge dirabi.
0: Oh, disirap ta. Lah ya ora.
1: Iya, iki kalau dirabi.
0: Oh, dirabi ta.
2: Iki leres Mbak.
0: Aja kuwatir ya. Tak tolong, mosok kon gak ero. Sing jarene pendhita ngepeno barasi nyoto kiai ngyakini barasi suci. Iki lho pendhita batsman. Ngerti ya?
1: Pak.
0: Apa nak?
1: Batman
0: apa? Batman apa? Aku niku Batman, Batman.
1: Eh,
0: arek goblok ngono kon iki kan niku.
2: Mas aku napa mboten
0: nuli. Aja kuwatir ya. Nek kon temen tinemu, estu laku temen teko dadi, gampang gubung pol kine cok, pokoke kon temen madhep nang ndak ya. Sopo iku? Sopo iku? Mikir. Iki kula pendhita.
1: Pendhita kok gak nganggo sandal?
0: Iya, mergo bubulen.
1: Mbak,
0: Dik.
1: Nun,
0: sing jukun pikulane, Dik.
1: Kandene, Mbak.
0: Kayane.
1: Eh, pendhita. ngerti ora?
0: Nek awakmu tanpa basa, aku tanpa basa sebab ya sajake kon kok muring-muring tekomu kok kembrutuk kepik balam ape lha apa kon?
1: Ngerti?
0: Iya. Ratu.
1: Ratu. Mbak. Bucing, Mbak.
0: Ratu tak pokro.
1: Ratu. Eh, kok ratu kok malah diguyu-guyu iki piye ya?
0: Anane aku guyu iku mang ratu kurang toto. Sopo iki? Eh, loro iki sopo?
1: Iki Kakang Pati.
3: Pati.
0: Pati sopo?
3: Pati Jeniteng.
0: Oh, Pati Jeniteng. Lha iku sing ngopo si sopo iku Pati niki? Oh, jenenge Munawar.
1: Oh. Pendito sopo
0: iki? Eh, aku pendito batsman.
1: Batsman?
0: Iya, pendito. Batsman.
1: Saiki ono bocah wedok mlairin, heh?
0: Aku gak apik alesan maneh, gak apik tebeng aling-aling. Ono arek wedok.
1: Tak jaluk?
0: Gak oleh.
1: Lho. Prento.
0: Ape opo nek gak oleh kok?
1: Kok meringisno wong tanpa sesiung,
0: ha? Maksud tambah kurang ajar. Wong tak tolong aku kon jaluk.
1: Hah? Eh, gak pernah opo karo kowe?
0: Wong siji kelik-kelik wong liya broyo, tapi aku nulung apik.
1: Kok wani ndadane kowe?
0: Anane aku wani sebab harus tak nyati nek ajate apik opo kon, heh?
1: Ora ngerti karo kasugihanku.
0: Aku gak wedi didoyo apa gak wedi aku, ngerti ya?
1: Ngendik tanpa sutang miber tan welar, bisa grajangin awake.
0: Sawangane kon tok iso grajangin. Masa kok iso graji suren? Wah, arek kok ono ratu diapurane koyo ngono.
1: Endi to?
0: Ono apa?
1: Iki geger ana sanjroning
0: perdepoan.
1: Perdepoan apa metu iki?
0: Sak karepmu nek kene kene. Heh, geger muni ngablik kuwi kene. Sawangane koyo kon ratu-ratu digoyo
1: dhewe. Kang ucapmu.
0: Ono apa? Heh? Ono apa?
1: Ora ngedeni karo aku kowe.
0: Apa aku tak wedeni, heh?
1: Aku ratu.
0: Senajan nek ratu kurang tata ape apa aku? Menteri, tri, menteri. Tri. Arek dewok imang ya. Arek brewok. Arek wedok mang lebokno kuci.
1: Lho, Mbak Litu.
0: Lah ya apa?
1: Bumbung.
0: Wah, sampeyan niku. Oh, dari cantik ae kon niku. Wah, kon niku.
1: Wonten pimpen.
0: Wis pimpen. Ayo, balik ta balik kon.
1: Ndi to? Tolong aku ora.
0: Ndi apa?
1: Tak sandak sabet ae buntal sumyur.
0: Wah, mati aku kok. Sendakep aso tunggal suku kali nglumpuk dadi siji. Ilang sipate ten pico batsman wujud dadi macet.
1: Ngomongin pendito sing sidik. Pendito sidik. Sidik raos. Pendito sing digoyo koso. Kata saiki ilang manungsa nih.
3: Wujud simo.
1: Dudu.
3: Simo.
1: Kucing, kucing.
3: Menika sanes kucing.
1: Wujud apa kowe?
3: Ha, menika ngajengipun pabrik korek.
1: Kowe kliru ya?
3: Macan.
1: Dudu kudu dudu macan.
3: Lah napa
1: iku kang diarani kewan regul, Kakang Mas. Apa kuwi?
3: Menika macan kuwi, Sir.
1: Macan. Piye iki?
3: Lah niki saiki monggo macan lho dipun slipung mawon.
1: Betul diterus lagi. Yang aku ratu ngalah karo macan. Ada kes ratu sing ora duwe kasudipian. Heh?
3: Inggih.
1: Kowe wedi karo macan?
3: Bocek.
1: Ayo, papak macan kowe.
3: Inggih.
1: Papak atene.
3: Kang Pati.
1: Monggo ikut kok. Kang Pati kudu keplayu kabeh. Wah. Wujudnya macan-macan pendito mesti digoyo. Ini mang aku radadi harwani si Endang Susyati. Ini mau lebih mati. Hei, macan, maju! Macan, maju! Maju!
4: Perkara nyaruk rabi sampe iki pingone kene Mas Allah aku nek ndelok tolo iki. Dadak nglilir aku wadah dikoyokno macan aku. Pengen aku duduk macan nyegarangan. Tak itu mereka

0: nggih. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, usia-usia seusia kita ini semestinya sekarang sudah enggak perlu terlalu banyak mencari kesibukan sing aneh-aneh. Cukup bangun tidur jenengan tangi gak krengkelan. Saman wis gak napa jenenge sikil sampean gak kemen. Cukup ngenteni wis ora semikir apa-apa. Ya sing sakae sing wis pensiun. Wis didelok engko tabungane wis akeh cukup lah. Wong anak-anak ya wis rapi kabeh. Wis mapan kabeh. Ayo kita berpikir kalau selama ini kita berpikir bagaimana hidup enak, apa enggak tidak saatnya. Nek bahasa Al-Qur'an alam yakni lil ladina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Bahasa Al-Qur'an niku ngoten. Apakah tidak telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman an tasya'a qulubuhum li dzikrillah, bahwa hatinya tenang dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ya nek cek enom biyen tenange ambek arek wedok yo babah jenenge cek enom biyen ngoten nggih. Lanang jarine cak nun nak ngoten lak nggih. Wong lanang iku wis gak brengosen, gak rokokan. Oh gak godho arek wedok, lanang tak apa. Niku nek arek enom niku ngoten niku. Tapi sekarang kita sudah tidak saatnya begitu. Nggih, sak niki niki napa? Alah, tangi turu awak sehat. Nggih napa mboten lho, Pak? Ya, kita bisa menanti sisa-sisa hidup kita dengan ketenangan batin cukup. Ayo kita mulai mempersiapkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita persiapkan semoga nanti pada akhirnya ketika kematian datang kepada kita niku dalam keadaan kita nanti setenang-tenangnya hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nggih. Lah ati sing tenang niku napa? Ati sing wis gak tolah-toleh ndelok donya. Lah ati sing gak ndelok tolah-toleh ndelok donya niku napa? Berarti ati sing nalikane pas diurip ngeten iki mulai dilatih menjaga jarak dengan dunia. Tetep napa jenenge? Bondo niku tetep milik Anda. Tapi cukup di tangan saja, jangan sampai masuk di hati kita. Mergo engko nek donya niki mlebu nang jero ati, pasti ngebeki hati sampean. Lah hati niku koyok kotak, Pak. Lah Allah Taala dawuhaken hadis kudus niku kan donya niku ambek Gusti Allah iku cara gampangane ngoten, sesuatu yang bertolak belakang. Ibarat air dan minyak, enggak akan bisa ketemu. Nek ati kula sama niku ambek donya jek belum bisa terjaga jarak, berarti atine samane bet donya. Ya gak apa-apa Pak, wong hati-hati sampean dhewe dudu atiku. Tapi engko nek digawe zikir angel, sampean aja mah itu sapa-sapa. Mergo napa? Ya sampean kepengin astagfirullahalazim, paling ping 5 ping 10 ilang maneh. Kula yakin kok jenengan tem niki wis rata-rata kepengin iso zikir terus. Nggih mboten? Tapi ya ngono. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ana wong esuk liwat sret, lho ayune ilang. Numpak mobil lek, mobile elek liwat mawe dia astagfirullah. Mau melek, lah kok Alphard liwat lho aku pilu kok api. Kapan tuh? Nggih ngoten niku, pun ngaku gak ngaku wis padha awake dhewe iku padha levele padha. Nggih, kenapa kok begitu? Sama niku wis duwe niat apik, kepingin mlebokno lafadz Allah nang jero ati sampean, tapi sayang ati sampean wis kebek sawah, toko, wong wedok, pangkat. Apa malah sing ngebeki ati sampean? Jadi melebu blundeng, bar melebu, sesek gak nonggon, ongkep, tak nong jobo ngisis. Pokoknya sama neiling pikir sakit, tapi kongkon macet tuh jadi gak iso. Mereka nopo, ati ne, jek bek opo-opo. Yeah, ati ne jek bek opo. Pulang ngeten gak usah termau ngomong Pak, kulo diyo gak iso pada aja. Jadi rumusnya di situ. Makanya wonten konsep wong-wong sing temen madep mantep, kepingin madep mantep nang Gusti Allah, kudu melewati 3 tahap. Nomor 1 takhliyah. Napa takhliyah? Dari kata-kata khalla yukhalli takhliyan. Ngresiki, ngosongno, nyepekno. Manah niku kudu ditakhliyah, disepekno dari sifat-sifat yang buruk, dari hal-hal yang kotor, akhlak sing elek, dunyo sansa isine, niku kudu ditakhliyah, kudu disepekno. Nggih, kudu disepekno. Engko nek wis disepekno baru manut ngoten diresiki. diresiki napa? Nek mang disepekne teko sifat sing elek, ayo kita hiasi setelahnya dengan sifat yang baik. Akhlakul mahmudah. Engko nek wis ngoten sampean titeni, zikir akan mudah masuk di dalam hati. Gambaran sing paling penak ana omah. Nggih, ati sing krembuk-krembuk sing kaya ngoten niku kaya omah. Suwi gak dinggoni, latare akeh sukete, omane suwi gak dinggoni, ora tau disapone, ora tau diresiki, dikunci gak tau dibuka. Jangankan masuk ke dalam, bengi jam 1 liwat latare sampean wis wedi. Nggih napa mboten? Makane wong kuwi akhlake akhlakul karimah, jangankan koncoan, sama nyidike wedi kuwatir kena oleh. Nggih. Makane ditahliyah, omah diresiki. Niku latare dibabati, ngeten Bapak nggih. Malah wengi dibuka jeret, njuru kowe terus. Malah sampean kudu ati-ati, Pak. Omah iku nek suwung, iku nek njuru kono ulahe. Ati iku nek suwung teko karo Gusti Allah, akeh donya akeh barang elek, nek njuru akeh akeh ulahe. Bapak-bapak nanti ningali wayang mboten? Teng wayang niku lak enten apa isale kula mboten semerep niku, nggih. Godhong sing ngajeng niku lho Pak Tuhan. Niku ana gambare kethek, nggih Pak nggih, ana gambare macan, ana gambare babi. Itu sebenarnya adalah gambaran hati manusia di mana hati itu masih kotor, sifat-sifat sabuiyah, nggih sifat-sifat kewan ana nang jroning atine awake dhewe. Lah nek ngeten iki ya kaya omah sing jek rausu, sukete kandel, omahe ora tau dibuka njero bledug tok. Nggih niku jangankan sampean masuk ke dalamnya jenengan liwat ngarepe rawani. Malah nyuwun sewu menjadi pemahaman umum kita nek ana omah iku sawi gak dinggoni gak tau dibuka omah suwung yo kadang-kadang jerone digoni makhluk halus. Nggih napa mboten Bapak? Napa kula sering kok Pak ngoten niku dijaluki tiyang napa niki tak kula badhe nenggeni griya dalem anyar. Niki nembe tumbas to uang meniko kula mriko bolak-balik dipuni barang gaib mau. Nggih. Nah, mergo napa saking suwe nek gak tau di resiki. Tapi nek omah niku wis latare diresiki, pagere didandani, iki berarti tahliyah menghiasi. Nek resik-resik nggih ngilangi bleduke iku jenenge tahliyah. Ngilangno barang kotor-kotor. Nek wis direwesiki engko nang pagere didandani, temboke dicet, nggih Pak nggih, lawang-lawang iku dipelitur. Nek kerak napa jenenge mestere direwesiki, nek perlu digenti granit. Nggih. Omahe apik. Sapa sing gak kepengin mlebu nang omah niku, Pak? Ngoten Pak nggih. Nah, hati itu kalau sudah bersih dari dunia, wis tahliyah, wis dihiasi dengan akhlakul karimah, itu ibarat oh, rumah lama direnovasi resik cete apik jerone apik furniture mahal-mahal, siapa yang gak ingin masuk ke dalamnya. Lho nek ngeten iki ati wis kaya ngeten iki Bapak Ibu, Allah niku lho remen gak sama nundang lho teko-teko dhewe. Bapak-bapak kula niku gak ada cerita nggih, enten tiyang niku biyen nuwakal nuwakal. Tapi mbok panjenengan Gusti Allah yahdi mayasa wa yudilu mayasa. Nek Gusti Allah ngersakno sapa wae bakal oleh pitudo. Lah kok suatu saat ada satu peristiwa yang mengguncang jiwanya, akhirnya dia itu taubatan nasuha. Ketun istighfar orang baleni keburukan di masa lalu notok tobat temenan. Lah kok dia niku cerita. Moro-moro lho Tat. Kula niku kok kepengin sembayang-sembayang dhewe. Nggih. Sembayang-sembayang dhewe kawitane mboten salat fardhu ta napa dalu kula niku kok kudu nangis mawon kula sauni-unine pokoke kula salat ana rakaat sauni-unine lah kok bareng ngoten lah kok mana kula niku gampang muni mergo kula niku rumangsa dosa kula kathah cangkulem meneng tapi ati kula muni astagfirullahalazim astagfirullahalazim mboten enten sing nguruki mboten enten apa jenenge sing ngandani. Duka kok ati kula kok moro-moro muni ngoten. Ngoten niku keng napa ta? Nggih kula contone niku wau, Pak. Saman dhek pengenane sik belubus belunat iku kaya omah lawas, latare akeh sukete, omahe suwung ra tau dibuka, nek njero beleduke nemen, nggih, njurune lampune mati kabeh, rusuh kabeh, ana ulae, ana tikuse. Iku biyen ngono. Tapi bar ngono sampean kok taubatan nasuha, sampean resiki latare, sampean cet omahe, sampean ilangi napa sampean pel, akhire sampean cet furniture sampean ganti, akhir omahe iku dadi apik. Lah bar omahe apik. Duduk sampean sampean lho aja sampean sing duwe aku lho kepengin mlebu biyen sampean koyo ngono tapi nalikane sampean wis taubatan nasuh hati sampean resik Allah lho seneng karo atimu akhirnya Allah mlebu nang jero atimu moro-moro awakmu lho gelem astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim nek diwalik mungkin jenengan tanggletat lan nek mboten kula sakniki niki rada angel pikir ngoten niku berarti akeh dosa nggih. Pancen dawuh ngoten, tidaklah hati itu sulit untuk jejak zikir kecuali memang hati itu mesti ada yang kotor. Nek sampean gak rumangsa, iku soal rumangsa sampean. Lah kula sampean gak ngoten apa? Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kula sampean gak ketek penyakit rumangsane apa sing dipikir, apa sing dirasakno, iku sing paling bener dhewe. Pak ngoten apa nggih? Ha, niki alhamdulillah saking menika para bapak, para lawuh sedaya ingkang kawula hormati. Niki monggo kula panjenengan sedaya ora aja tapek kakean terpengaruh oleh omongan orang lain. Karena orang ngomong tentang kita itu biasanya berangkat dari penilaian mereka, bukan apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Wong niku siji ngomong tentang kita kadang berangkat dari pengalaman dhek. Ana kalane berangkat karena perasaan dia kepada kita. Jarang wong sing ngomong terhadap kita itu berdasarkan ilmu yang dia miliki untuk menasihati kita. Jarang. Pramila sing menika fala yahzunka qauluhum. Maka aja kakean digatekno. Wis ayo kita jalan, kita isi hidup-hidup kita, jangan sampai kehidupan kita dikendalikan oleh omongan orang lain. Jangan sampai pikiran dan hati kita sumpek nggih karena dikendalikan orang lain. Bukan berarti bahwa setiap omongan harus kita tolak, mboten. Nek pancen cocok, bener ya ayo dirungokno, ayo ditampa. Tapi nek gak cocok, jelas-jelas salah. Ngapain kita napa jenenge sumpek gara-gara omongnya wong liya. Mugi-mugi kula panjenengan saya semakin hari semakin bisa menata jiwa kita, menata batin kita sehingga kemudian jiwa kita tenang, bersih, indah dan pada akhirnya Allah berkenan dalam tanda petik masuk ke dalam hati kita dan kemudian kita mudah ringan untuk berzikir kepada Allah. Nek sakniki wis mulai iso zikir nggih padahal sedo sampean cek 3 taun kas nggih padahal sedo sampean cek 2 taun kas wis tak dongakno cek 50 taun kas kok mulai saiki kok wis iso muni astagfirullahalazim dina Rebo astagfirullahalazim astagfirullahaladzim besok kemis subhanallahiladzim mabihamdihi subhanallahiladzim mabihamdihi besok Jumat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah besok Setu la ilaha illallah la ilaha illallah besok Minggu ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum nggih besok Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim besok Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim wiritan Imam Ghazali bah di mana beliau mengatakan ya ambek wiritan iku lho Allah taala membuka hatiku bisa mengenal Allah lebih dalam nek mulai saiki wis iso latihan mugi-mugi kula sampean klebet dawuhe Allah taala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan mendatangkan ketenangan batin dalam diri kita mergo hati saman donya wis saman tokno senajan jekno omah sampean iki alpat wis saman tokno sama jekno garasine sing asli pinggire omah ora kono njero ati. Ini ke mobil kulo saman garasi ini ngali ya. Nak judul hati ni apa EDW? Berarti wes kosong tinggal Allah. Kita nanti wafat dalam keadaan membawa nafsul mutmainnah. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Panjenengan sepunten dosa kita ya Allah. Panjenengan sepunten ya Allah dosanipun bojo kita ya Allah. Panjenengan sepunten ya Allah dosanipun mbah buyut sedaya leluhur kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun tanggi bala kanca kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun tiang ingkang kita nggadahi hukukul adami ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun anak kita, putu kita, sedaya keturunan kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun muslimin muslimat, mukminin mukminat, al akhyai minhum wal amwat. Ya Allah, kula nyuwun tetepipun iman, padangipun mana, jembar halal barokah rezeki, selamat dunia akhirat, putra putri keturunan engkang salihin salihat. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah, tambah saking penyakit kita ya Allah, supados saged maksimal ibadah dhateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah, sak wanci-wanci kita kedah sowan dhateng panjenengan ya Allah. Sak wanci-wanci kita kedah kapundhut ya Allah. Ikhtim lana bi husnil khatimah. Kula nyuwun akhir kehidupan ingkang sae ya Allah. Kula nyuwun sedo dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Netepi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين. Para bapak, para ibu, dalu niki ngaji bab tahapan salikin yang ketujuh. Tahapan salikin orang yang berjalan menuju Allah, tahapan yang ketujuh, zuhud. Ning kula tulis seketik, mengke perlu mencatat beberapa. Kula tak maca alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu zuhud. Qala As-Sayyid Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Iki seorang fuqaha, iki seorang sufiyah. Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syata, kitab fikih piyambake nulis kitab Fathul Mu'in. Di dalam tasawuf pengane menulis kitab Kifayatul Atqiya. Di seorang dari fuqaha, di seorang dari sufiyah. Dengane dawuh az-zuhdu huwa faqdu ala qatil qalbi bil mal wa laisa huwa faqdul mal. Kitabul Atqiya shahifah 21. Zuhud itu adalah hati
tidak terpengaruh dengan harta. Bukannya tidak punya harta, hati-hati tidak terpengaruh dengan harta. Walaupun hartanya banyak, tapi tidak terpengaruh dengan harta. Maka berarti wong zuhud niku kata sing sugih-sugih. Sugih-sugih. Zuhud mboten berarti ora nyambut gawe. Wali-waline Gusti Allah sing dhuwur-dhuwur niku rata-rata tasih wonten maqam asbab. Maqam asbab niku isih berusaha. Termasuk Hatim Al-Azam wafat tahun 237. Wali sing agung niku tasih buka toko. Syekh Junaid Al-Baghdadi seto tahun 297 Hijrah niku tasih buka toko. Muhammad Ibnul Munkadir wafat tahun 130 niku tasih dodolan kain. Syekh Hasan Al-Basri seto tahun 110 Hijrah niki tasih dodolan binatang. Bahkan sahabate Kanjeng Nabi jenenge Abdurrahman bin Auf, seorang yang disebut Nabi ahli surga padahal masih hidup, niku nggih tasih kerja dodolane binatang. Waro bapak, dadi wong zuhudku ora kok terus meneng gak nyambut gawe mboten. Nggih tasih kerja, tasih kerja. Gurune Syekh Junaid jenenge Abu Ja'far Al-Baghdadi. Niku sik kerja ning pasar. Kerja ning pasar. Hasilnya setiap hari 1 dinar. Kerja ning pasar 1 dinar ku dhuwit saniki 2 juta. Kangge nopo? Kangge sedekah. Ting lumpukno dhuwit, lumpukno dhuwit kanggo sedekah, mboten kanggo awake dhewe. Iku Abu Ja'far Al-Baghdadi. Di sehari kerja ning pasar, kayane hasile niku 1 dinar. Uang sekarang 2 juta. Niku dadekno wong cilik-cilik, dhuwit cilik-cilik. Dadekno dirham, dadekno dirham. Didadekno danik, danik, danik. 1 dinar niku nek didadekno wong dirham dadi 10. 1 dirham ku nek didadekno danik dadi 4. Di 1 dirham niku 4 danik. 1 danik uang sekarang 50 ribu. 50 ribu. Niku dibagi-bagi fukara masakin. Maghrib wis entek. Nggih. Kerja maneh. Maghrib sudah habis. Dibagi-bagi orang-orang miskin. Isik kerja niki wong zuhud. Pokoke nek zuhud niku luman. Nggih. Ifar
Ikhtiar niku ngalah, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Terus Bapak, jangan pura-pura zuhud, ora gelem kerja tapi mangane pengen enak, ngerokoke sing larang. Ana bocahku cekelane ihya ning kamar. Dijak kerja bapake gak gelem, dijak kerja ibuke gak gelem. Ngewangi bapake gak gelem. Jerene tawakal zuhud. Kak takoni bapake sik doyan mangan, nek mboten enak ngamuk. Ku zuhud apa? Ngerokoke ji samsu. Nek ora ya ngamuk. Nah, ini salah pengertian. Yeah. Ngajine ihya ngaji, tapi gak paham. Yeah. Loh Bapak. Yeah. Muhammad Ibnul Munkadir, seorang yang hebat. Wafat tahun 130 Hijrah. Niku tasih dodolan kain. Dalam toko niku tokone dipisah dadi loro. Sing sebelah niki kain per potong 5 dirham. 5 dirham ku cara dhuwit sak niki 1 juta. Nggih. Sing sebelah niki 1 potong niku 10 dirham. Timun enten bandrole sebelah perpotong 5 dirham, sing sebelah 1 potong 10 dirham. Bapak-bapak, walaupun punya toko, toko nelaris tidak meninggalkan jamaah. Nah, kapan wis wayahe salat jamaah budal nang masjid jamaah. Ajeng tokone ditunggone karyawane istilahe hulam. Hulam wektu iku cek ada perbudakan. Hulam iku budak. Ketika Muhammad Ibnul Munkadir jamaah sholat, iki ono wong Arabi tuku kain. Arabi niki wong gunung, wong desa, ora pati ngerti rego. Masuk teng tokone Muhammad Ibnul Munkadir. Bapak-bapak, tuku, aku minta kain yang baik. Ambek hulam penunggu toko diberi 1 potong yang harganya 5 dirham. Iku dikongkon tuku 10. Ya. Beli ini dengan 10 dirham. Mestine regane 5 dirham. Tapi dituku 10 dirham. Nah, orang Arab ini seneng. Masa regane 10 niku seneng. Para bapak, bakdane transaksi kain dibeto. Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah rawuh, hulam ana sing payu enten. Wowo enten tiyang Arabi tumbas. Sing ndi? Niki sing regane 5 dirham kula sade sedasa. Subhanallah. Awakmu piye? Kain 5 dirham kok mbok
dol 10 iku kon piye. Piambake demen kok saya demen. Iya tapi aku gak demen ngono. Gak demen. Nek 5 ya 5. Nek 5 aja mbok dol 10. Nah. Iki seje mbek sing ngaji hikam iki. Sing ngaji hikam ku 5 didol 10 tambah suweneng nggih. Senunggu toko diperseni. Muhammad Ibnu Katsir ku wong zuhud, gak gelem ngono iku. Gak terpengaruh. Ya. Masa sugih, masa duwite kathah tidak terpengaruh dengan harta. Wis mau wonge modele ya apa, pakaiane ya apa, detek-deteke ya apa, kulite ya apa. Diterangno kalih ulam penjaga toko ngeten-ngeten. Subhanallah sedina tek golek. Yeah. Muhammad Ibnu Munkadir juragane golek dhewe. Ora kok gulame golek ana sampai ketemu ora. Muhammad Ibnu Munkadir matusi takon-takon neng dalan. Apa petuk wong modele ngene, modele ngene. Wo wau liwat kriki, kados sing mlebet pasar. Goleke ning pasar. Ketemu wis sore. Ya. Ya akhil Arab, wahai saudaraku wong Arabi. Apa benar kamu tadi beli kain? Ya. Iya, coba lihat. Diduduh no kain, ini ke kainnya. Tadi kamu beli berapa? 10 dirham. Enggak, gulamku keliru. Ya. Penjaga tokoku keliru. Ini harganya hanya 5 dirham. Enggak 10. Anu kok sih aku seneng kok. No. Aku seneng. Yo biar kamu senang, tapi aku gak senang. Ya, jual beli itu antara din saling rindu. Nah, iki 5 dirham mbok tuku 10 aku gak rindu. Aku gak rindu. Sekarang kamu pilih salah satu dari 3. Nomor 1 kain PN tapi awakmu tak susui. Ya, rono duwemu 10 dirham tak susui 5 dirham. Yang kedua, duwemu tak balekno. Kaine tak jaluk. Ah nomor loro. Lanjut nomor 3, ya. Iki kaine tak tambahi sitok maneh dadi loro. Berko duitmu iku ya 10 dirham. Utowo tak ijoli ambek kain sing regane 10 dirham. Nggih nek ngoten kula milih disusuki mawon. Akhirnya disusui 5 dirham. Bare Muhammad Ibnu Munkadir niki mungkur wong Arabi takon. Niku wau sinten? Iku wau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah. La ilaha illallah. Kagum. Iku toh wonge Muhammad Ibnu Munkadir. Neng daerahku kapane pecekelek kurang udan, kurang udan. Niki masyarakat berdoa tawasul, nggih. Bikaromati Muhammad Ibnu Munkadir udan beres, nggih. Ki wong zuhud para bapak, nek dodolan ya ngono, nggih.
Ora kok ayak kawake dhewe dodol mobil tau penyok sirene orsinil. Penyok ya kandakno penyok ya. Servis ya kandakno we servis aja orsinil. Walaupun harga sedikit tapi barokah. Abdurrahman bin Auf sahabate kanjeng Nabi sing zuhud loman. Nalika kanjeng Nabi cari dana untuk biaya perang. Ki para bapak Abdurrahman bin Auf niku sepertiga dari seluruh hartanya untuk dana. Rawuh datang kanjeng Nabi mbeto arto sing kathah. Abdurrahman, iki sepiro iki mbok gawa? Sepertiga ya Allah saking harta kulo. Sayyidina Umar bin Khattab separuh dari harganya, dari hartanya. Abu Bakar kuwabeh, kuwabeh dhewehno. Niki zuhute para sahabat. Abdurrahman bin Auf niku sugih. Pengane termasuk sahabat yang diberi kabar gembira Nabi bahwa beliau ahli surga. Tasih urip niku mun didhawuhi ahli surga. Para bapak, Abdurrahman bin Auf niku penggaweane dodol hewan. Dodol hewan. Sugih ditakoni ambek kancane. Ya Abdurrahman, masababu yasarika. Awakmu dadi sugih iku carane piye? Lah niki sampean tiru, Pak. Pengen dadi wong sugih. Taman kok sugih ku carane piye? Nggih. Warna telu, sebabe telu. Nomor satu, marodatu ribhan qattu. Aku gak nolak bati sama sekali. Jadi nek aku dodol, ya, walaupun harganya 1 juta, hanya laba 1000 saja, gak saya tolak. Nah, mesti ini bati sak mono titik, sak juta kok bati sewu. Pokoknya dinyang wong wis ana batine walaupun dikit dicoba. Oh bapak, nek panjenengan dodol ngoten, yeah, kok murah. Batine titik mesti laris. Yeah. Nek batine kata sedina kadang-kadang gak payu sito. Tapi nek carane murah sedina laku mungkin 100 kali. Titik-titik tapi 100 kali. Nah sugih langganane akeh. Di Abdurrahman bin Auf niku pokok wis ana batine walaupun titik dicolo. Yang kedua, aku kalau punya hewan, apa itu unta, apa itu keledai, kok dikarepno wong? Aku langsung tak wehno, ya. Langsung tak wehno, masuk dituku batine titik. Utawa dituku batine mendadunge, regane pas. Di pas kulaan, tapi aku bati dadungnya, dadung tali, tali, tak wehno.
Di iku nyenengno wong tuku soalnya, nyenengno. Wong tuku ku nek demen mesti dadi langganan. Nggih. Jangan para bapak kok duwe toko kaya Indomaret, regane di bawah Indomaret mesti laris. Laris. Nah, nomor telu. Nggih. Dadi nomor telu aku ora pernah dodol nasihatan. Nasihatanku diutang. Aku gak gelem nek diutang, kudu kontan, ya. Maso gak bati, maso bati titik, tapi aku njaluk kontan. Njaluk kontan, aku gak gelem nek diutang, gak gelem. Di nomor siji gak nolak bati, walaupun hanya sedikit. Dua, kalau punya barang wis dikarepno wong diwehno. Nomor telu, ora bapak nek dodol gak tahu diutang di kontan. Piyambak iku nate nggih dodol untaku 1000 unta. Nggih bayangno unta 1000 ku sepiro. 1000 unta. Nggih. Para bapak gak bati belas. Nggih. Gak bati belas. Dadi upama kolakane upamane ya, kolakane 50 juta upamanya. Iku ya didol 50 juta. Nggih. Mboten ten batine belas. Tapi untane tok sing tuku kon tutu dadung dhewe. Nggih. Piyambak iku namung amek dadunge. Lah nek sing tuku ora gelem tuku dadung, dadunge didol satu dadung satu dirham. Tapi untane gak mbati. Untane gak mbati. Lipas harga kulaan. Tapi dadunge iki dijual satu dirham. Maka berarti unta 1000 niku namung bati 1000 dirham unta 1000. Para bapak. Akhire wong jenenge ora gelem diutang dadi njaluk kontan. Lah sing tuku urung duwe kandang, sing tuku urung duwe kandang. Akhire tetep gunakno kandange Abdurrahman bin Auf. Kono gunakno kandange Abdurrahman dadi pakane selama durung diambil untane Abdurrahman bin Auf sing golekno pakan. Satu hari iku pakane iku bati 1000 dirham, satu dirham, satu dirham. Tapi untone gak mbati. Mulane langganane seneng. Oke. Nah, para bapak sugih tapi ora medit. Man, ngene iki wong zuhud. Para bapak sak teruse ngandhap niku enten tulisan qala al imam al ghazali az-zuhdu fid dunya maqamun syarifun mim maqamatis salikin. Imam Ghazali rahimahullah dawuh zuhud di dunia ini adalah kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang berjalan menuju Allah. Mergo zuhud niki sampun makom yang ketujuh. Makom yang ketujuh.
Makom pertama makom tobat, kedua at-taqwa, ketiga al-qona'ah, yang keempat al-wara', wirai, yang kelima at-tawakkal, nomor enam as-sabru, yang beberapa hari ini kita bahas sabar. Sekarang yang ketujuh ku zuhud. Nanti satu tahap lagi sudah pintu gerbang hadrotillah. Lho Bapak, upomo wong Jombang mlaku neng Surabaya, zuhudku wis teko Wonokromo. Nggih, zuhud. Jombang makom tobat. Teko Peterongan niki takwa. Teko Mojoagung qanaah. Teko Mojokerto tawakal. Teko Krian warok. Warok dhisik terus tawakal. Banjur teko Sepanjang niki sabar. Teko Wonokromo zuhud. Nah, satu tahap lagi masuk Surabaya. Nggih. Niki jenenge kawasan Surabaya. Nah, kawasan ilahi ini kurang satu tahap lagi jenenge makom mahabbah. Nggih, keterangan kula mun kula terangno mulai dari taubat, takwa sampai saat niki tahapan yang ketujuh niki zuhud. Lani Imam Ghazali dawuh nggih, azutu fid dunya maqamun syarif min maqamati sariqin. Bapak, di tanda-tandane wong sing zuhud niki, niku siji loman, nomor loro seneng ngalah isar wayuk siruna ala angkusihim walau kana bihim khososo. Seneng Allah niku mboten mesti wong sugih. Wong miskin melarat nek kapane duwe sifat zuhud niku seneng Allah. Zamane Abdullah bin Ja'far. Ja'far At-Toyar atau Ja'far As-Sodiq. Ja'far At-Toyar niku sakit mabur. Ja'far At-Toyar niku adike Sayyidina Ali. Abu Thalib paman Kanjeng Nabi ku melarat, anake akeh. Mergo melarat anake kathah, Kanjeng Nabi kalian Abbas pamane Kanjeng Nabi rundingan mengurangi beban Abi Thalib kono putrane kathah wonge melarat. Akhirnya Kanjeng Nabi ambek Abbas iku kakange Abi Thalib. Matur ning Abi Thalib krana anake akeh, anake dijaluk loro dimong. Sunggal disuwun Kanjeng Nabi, nomor kalih disuwun Abbas. Kala Abi Thalib yo gawanan asal ojo akil
Aja akil, duwe putra jenenge akil. Lha bapak akhire sing diparingaken Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib sehingga jadi orang hebat. Lajeng sing diparingno Abbas niku Ja'far. Namine Ja'far. Lah Ja'far niku akhire mengke besanan ampe Ali. Putane Ali jenenge Ummi Kulsum niku enten sing dijodohno ampe putane Ja'far jenenge Abdullah. Abdullah bin Ja'far. Para bapak, Abdullah bin Ja'far niki gadah tangga. Tanggane sugih gadah kebun kurma, nggih. Lah sing nunggu kebun kurma niku si orang budak berkulit hitam. Jarene wong-wong niku termasuk wong sing arbabil kulub. Arbabil kulubku isilai wong tasawuf niku wong sing atine bersih. Nah, atine bersih, atine jernih, atine zuhud, atine sabar. Niku arbabil kulub. Suatu pagi Abdullah bin Ja'far niku pengen buktekno kaya apa seorang budak kabar-kabare kok termasuk arbabil kulub. Mlebu tanggene kebun kurmane tangga. Ternyata seorang budak berkulit hitam niku nyekeli roti 3 potong. Memang roti 3 potong itu jatahnya makan setiap hari. Makan pagi 1 potong. Makan siang 1 potong. Makan sore 1 potong. Dijatahe nunggu kebun kurma ku hanya roti 3 potong. Nalikane Abdullah bin Ja'far masuk teng kebun kurma niku enten asu masuk teng kebun kurma nggih. Ambek seorang budak penjaga kebun niki rotine sak potong ku diuncalno neng asu. Diuncalno dimakan dengan lahap ampe asu entek. Bareng tek roti sepotong yang kedua diuncalno maneh dipangan maneh ampe asu. Tinggal 1 potong diuncalno neng asu maneh. Lah dientek 3 potong. Abdullah bin Ja'far mendekat teng lare niku. Nak, ya, kamu pegang roti itu apa jatahmu? Iya Pak, ini jatah saya setiap hari. Jadi roti 3 potong, 1 potong untuk makan pagi, 1 potong makan siang, 1 potong makan sore. Lho kok mbok weno asu kabeh? Niki jenenge isar, Pak. Isarku disikno yang lain ngalahno awake dhewe. Iki jenenge isar. Iki lumen yang paling tinggi. Nggih. Okay. Sifat demawan yang paling tinggi ku isar. Awake dhewe butuh tapi ngalah. Yeah. Iku isar. Loh kok mbok weno asu kabeh?
kabeh. Pak, wonten ngriki mboten enten asu. Dadi nek teng ngriki enten asu, niki asu dari luar daerah. Nek luar daerah iku mesti tebih perjalanan, mesti luwe. Mulane kula sukane roti sak potong, kok habis. Nggih. Kok paringe malih sak potong malih, kok habis tak paringe malih. Lah nek jatahmu 3 potong mbok pen wasu kabeh, lah awakmu mangan apa? Nggih poso, Pak. Nggih. Poso. Loh, iki wong melarat tapi zuhud. Nggih. Melarat. Niki para bapak, definisi yang ditulis oleh Syekh Junaid al-Baghdadi wafat tahun 297. Azutu khuluwul aidi minal amlat wal kulub minat tatabu. Nek pendapati Syekh Junaid, zuhud iku tangane kosong harta, atine gak terpengaruh harta. Tangane gak duwe harta, atine gak terpengaruh ambek harta. Mulane duwe panganan sedina mung 3 potong roti, diwehno asu kabeh. Mergo asiku dari daerah lain mesti lapar. Lung bapak langsung Abdullah bin Ja'far, oh nek ngono aku kalah. Ya. Aku kalah mbek anak muda budak penunggu kebun ini, kalah. Nah, aku pengen mbok anter ning majikanmu. Monggo, Wak, monggo. Yeah. Diterno datang majikane. Bareng kepanggih Abdullah bin Ja'far takon. Pak, sampean majikane budak niki? Nggih, nggih. Kula majikane niki. Lah jenengan sinten, Pak? Kula Ibnu Ja'far bin Abi Thalib. Enten apa? Budak sampean niku nek disade regi pinten? Kalau bapak disade regi pinten? Oh sementen. Terus bunyi nek kula tumbas sing dobel. Wong zuhud. Cara sampean ditawani regane 10 malah sama tuku 20. Nggih, zuhute wong biyen ku ngaten. Aman cilik-cilik jajan dilakoni. Saka stasiun numpak becak. Pak, becak, Pak, terno tambak beras. Pinten, Pak, ongkose? 20.000. Wae ono 50. Loh, temenan. Nek pengen sugih. Nggih. Barokah niku gak ketok. Barokah. Wong sing oleh barokah ku sing oleh rahmate Gusti Allah. Ambek kan Nabi dawuh rahimahullahu imro'an sahlal bai'i sahlas sirai sahlal qada'i sahlal iktidoi rahmat. Nggih. Okay. Bapak sembarang ku rahmate Allah. Dadi wong sing dhuwur derajate ku nek gak oleh rahmate Allah gak iso. Nggih. Okay. Sampai-sampai malaikat Jibril iku matur ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal asya birahmatillah ya Muhammad.
Segala sesuatu itu hanya dengan rahmati Allah Muhammad. Nah, rahmati Allah ku diparingno sapa? Diparingno wong yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki Allah. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah mengistimewakan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Allah itu mempunyai anugerah yang sangat besar. Dadi wong sing diparingi rahmat iku sing dikehendaki Allah. Nek mboten dikehendaki nggih mboten, nggih. Nah, yang dikehendaki itu siapa? Yang dikehendaki ayat lain nggih menjelaskan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ora bapak muhsin niku sapa? Wah, jembar muhsin niki. Jadi ada muhsin itu orang yang berbuat ihsan fil ubudiyah. Berbuat ihsan fil ubudiyah. Ini para bapak penjelasannya panjang. Niki saged disangkutkan kali ahli thariqah, seorang yang punya guru mursyid. Ada muhsin itu ihsan fil mu'amalah. Berbuat ihsan fil mu'amalah itu transaksi. Apa jual beli, apa pinjam meminjam, napa sewa menyewa, iku jenenge muamalah. Nggih. Niku enten ihsan fil muamalah. Enten namane ihsan fil munakahah. Perbuatan ihsan di dalam munakahah mun sering kula aturaken jenengan antara suami dan istri. Lah niki bab zuhud kula pendet sitok mawon. Ihsan fil muamalah. Terus Kanjeng Nabi kok dawuh, sing muhsinin ku sapa? Sing didongakno Kanjeng Nabi oleh rahmat. Rahimahullahu muga-muga Allah paring rahmat imro'an kepada seseorang. Sahlal bai'i. Nek dodolan gampang, gak repot-repot. Nggih. Kaya niku wae. Nggih. Tinyang nggih bathi titik wis diwehno. Sahlas sirae nek tuku yo gampang. Lah kaya kula sampean nggih. Ditawani 100, tinyang mulai 20. Wah, warga 100 dinyang mulai 20, diundai 30, diundai 35. Iku wong tuku sing repot. Gak oleh rahmati Allah. Sing paling gampang kita go piro, Pak? Nek regane 100, tukunan 150. Nah, temenan. Tukunan 120. Nggih. Iku jenenge sahla sirai. Sahlal bai nek dodol gampang nggih. Gampangan ora repot-repot dodol. Oh, dinyang-dinyang nek rung bathi separo rung diwehno iku jenenge repot. Enten sahlal qodho iki gampang nek nyaur utang. Duh, rata-rata wong nyilih ku kok gak ngono. Nggih. Jadi dirahmati Allah, wong kapane nyeleh bayare gampang. Oh bapak, kalau gawe pondok ku gampang. Yeah.
pinten pondok kula sing kula damel mengke diperingati Rajabiyah. Kula nek mboten utangku dibeli ambek Cina. Jamaah, apa sudah bosan membangun? Enggak punya duit, utango tak utangi. Temenan tak kena mulur raya, mulur ngebeli kula. Soalnya aku naik utang janji 1 bulan, 15 hari tak bayar, 10 hari tak bayar. Gak kayak sampean janji 1 bulan 1 tahun gak dibayar. Repot mana naik utang neng gue naik KSP. Utangnya gampang nyaure angel, iku garim larat. Aja ngono, aja ngono. Sampai KSP rugi ya. Ditagih bolak-balik gak mbayar. Aja ngono. Sampai nek nyeleh diwehi gampang mbek KSP, tapi balike wangel iku gare melarat. Rahimaku melasi, Gusti Allah melasi seseorang yang kalau berjualan gampang, kalau membeli gampang, nyaur utang gampang, nek nagih yo gampang. Anu Pak, kula estu dereng gadah. Oh, dereng gadah. Ya wis saiki tak wehi wektu maneh. Mesine sudah datang waktu ya, sudah jatuh tempo karena janjinya bulannya bulan Januari. Ini sudah masuk Februari. Dereng gadah Pak, ya wis tak wehi maneh, tak ulur waktune sampai awal Februari, Maret, awal Maret. Nah, iku nek nagih yo gampang. Bapak-bapak, wongku kapane ngutangi wong atik gampang ngutangi. Upamane ngutangi duwe upamane 5 juta. 5 juta. Jadi sampai jatuh tempo niku berapa bulan. Selama niki nggih saben dinaku oleh ganjaran, oleh ganjaran, oleh ganjaran sedekah. Nggih, ngutange niku lho, niku dapat pahala sedekah. Bapak-bapak, nguwehi ambek ngutangi iku ganjarane sik gedhe ngutangi. Kanjeng Nabi ketika masuk surga ada tulisan, barang siapa bersedekah diberi pahala lipat 10 kali. Barang siapa ngutangi orang diberi lipat 18 kali. Loh, gede ngutangi. Ditanya kenapa? Karena kalau memberi itu kadang yang diberi kadang butuh, kadang enggak butuh. Sampai nek sedekah ning wong sing disogra iku kadang-kadang butuh, kadang enggak butuh.

Gampang lah nek nagih yo gampang, sudah jatuh tempo, Pak kok dereng bayar. Aja dicelukno tukang pukul. Lagi model celukne tukang pukul. Nggih. Lho Bapak, dereng saged dereng ya wis tak weting po maneh setengah tahun. Ya. Lah tempo ngodot waktu niki para Bapak sama dengan sedekah sejumlah yang dipinjam. Nggih. Jangan kok atik gampang wis kapan gungso bayar tak wae maneh tempo setengah tahun sing saman sirih 5 juta iku sama setiap hari seperti sedekah 5 juta nggih iki para bapak awan ngoco tengene kitab Ihya. Garai angel rezeki niku nomor siji nek tuku angel, nek dodol wangel, nek nyaur utang wangel, nek nagih nggawa tukang pukul. Bapak niku wau Abdurrahman bin Auf. Hasan al-Basri wafat tahun 110. Iki wong sangat ihsan di dalam muamalah. Hasan Basri iku tasih dodolan lho Pak nggih. Tasih kasab, kasab iku usaha. Dodol bihol. Bihol niku keledai nggih. Keledai niku nggih sak ngisore jaran. Nah, ambek wedhus nggih, ambek khimar sak dhuwure khimar. Tapi nek ambek kuda sak ngisore kuda. Kupinge ombo nggih. Keledai. Niku didol nang ngene pembeli. Harganya berapa, Pak? Harganya 400 dirham. 400. Nggih, pun kula purun. Pembeli sudah sanggup, wis dadi. Transaksi sudah bulat. Ya. Sudah sama-sama rela. Nggih, pun kula purun. Kapan mengke kula tak beto duwite? Teko maneh, Pak, wayahe bayar muni ya Aba Said Ismah. Sing tuku lho, sing tuku, nggih, muni. Ya Aba Said, Aba Said ku celukane Hasan Basri. Hasan Basri kecelukane ya Aba Said Ismah. Lah mbok nggih, ya didamel murah mawon. Wong akatan wis dadi 400.000. Arepe mbayar ku muni ya Aba Said Ismah. Mbok nggih sampean gawe murah. Ya wis, saiki tak sudo 100 dirham. Nggih. 400 dirham disudo 100 dirham. Wis saiki bayaran 300. Ya Aba Said aksin. Nggih. Ya Aba Said aksin. Lah mbok nggih sampean gawe saya mbek kula. Ya wis nek ngono tak wehno awakmu sing 100 dirham. 400 dirham dipotong 100, diwehno sing 100 tinggal 200. 200 dipasrahno Hasan Basri ditampani. Padahal regane bihol 400. Nggih. Dengne no ambek wong ya Aba Said niki kan nawung separo harga. Ya wis ngerti aku separo harga. Ya ngene iki jenenge muhsin. Wong sing muhsin di dalam transaksi ku ya ngene.

Iki mulane barokah. Aman wani. Wani. Dodo rego 400 dibayar 200 ku wani. Iku jeneng wong sing gampang nek dodol, gampang. Ya iki jenenge muhsin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nggih. Kula imutaken malih nek gampang utang nyawura sing gampang aja angel-angel. Lha Bapak Kanjeng Nabi dawuh barang siapa pinjam nggih pinjam sesuatu punya niatan akan membayar hutang iku Gusti Allah pasah ning malaikat nggih ditungakno malaikat dibantu malaikat gampang bayar. Tapi para bapak nggih. Kapane utang kok niat gak bayar nggih. Para bapak niki mengke dipersulit kali Gusti Allah. Rezekine sulit nggih. Akhire mboten saged bayar. Jadi nek niate ku badhe niat bayar dipermudah ambek Gusti Allah. Tapi wong pirang-pirang wong niat utangku niat gak bayar iku enten. Niku berarti nyolong. Nggih. Kaya suami dan istri akad nikah, niate gak bayar mahar zina. Zina. Ana wong ngutang niate gak bayar menggunakan itu haram. Nggih. Sing disileku tiap hari dipakai itu haram, haram. Nah, para bapak niki berhubungan kalih zuhud iku wong mesti gampangan, gampangan. Akhire kalian Abdullah bin Ja'far nggih budake dituku, harganya lipat. Pak, kebun kurma iki nek sampean dol rego pira? Rego sementen. Wis tak tukune dobel. Nggih, tuku dobel diwekno. Para bapak akhirnya ditumbas kali Abdullah bin Ja'far, budak dimerdekaknya, kebun kurma dituku, wis nak awakmu hurun liwat jilah merdeka, kebun kurma peken kanggo hidupmu. Nah niki wong zuhud. Wong zuhud iku mboten terpengaruh ambek duit. Masa duwete kathah mboten terpengaruh. Makanya at-tahakkuk fil badli wal isar.

para bapak, para ibu, pertemuan ngajeng lembarane dipeto malih. Sebab mungkin niku sampai 3-4 pertemuan bab zuhud. Bismillahirrahmanirrahim.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang,